Raff, Rumah Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Marin, Pak Afid, Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Pak Ahmad, Mama Izan, Kak Kenyot, dan juga buat semuanya aja gitu. Terima kasih buat Mbah Bubut ya. Assalamualaikum Mariana, waalaikumsalam. Iya Mama, udah dong, udah masak. Coba gak sempat ngebekel, tadi berhenti di jalan mampir ke ini, ke Bakul Getuk, beli getuk deh sambil minum teh gitu. Oh iya, boleh lagunya ditunggu. Eh sebentar, kayaknya udah tadi ya. Iya gak apa-apa. Di pantai cinta, Mama Riva baru gabung Mama. Waalaikumsalam, absen aja di Stara FM. Makasih Mama, semangat beraktivitas ya. Sobat Stara FM yang lagi punya keluhan sakit mata, diobatin dong. Obatnya udah tahu. Solusi kesehatan mata, Vitama, produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Vitama ini kapsul, satu botol isinya ada 50 kapsul. Silakan Sobat Stara FM, konsumsilah secara rutin sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, malam. Nanti dapat gratis juga obat mata cair ya. Namanya Vimata. Nah untuk Vimatanya diapain, diminum kah? Kalau diminum bisa, tapi nanti cepat habis ya. Jadi kita saranin untuk ditetesin aja langsung ke mata Anda gitu. Tetesinnya secara rutin juga. Ini lebih apa namanya, bisa memaksimalkan pengobatan mata. Nanti untuk pemakaian awal berasa agak perih gitu, tapi gak apa-apa, ditahan lah. Perihnya bisa bikin nanti matanya lebih seger lagi, lebih jelas lagi, gak sepet-sepet, gak burem buat ngelihat ya. Produk kita halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015 gitu. Baik, kita ke lagu lagi. Saudara siapin dari Nono Kuswoyo, Layar Tancap.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

dari Oldies Memories. Terima kasih untuk Anda yang ketan gabung pagi hari ini. Nanti habis ini banget jam 8 sampai jam 10 Rena balik lagi temenin Anda di DTL dan Rute Galawet. Sampai jumpa nanti dan

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semanggung Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk bukan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian, Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Oke. Maaf, sini tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai Gi biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, rambut dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes pil mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Sobat Star FM ke Bumen. Ada Rena pagi hari ini. Kembali lagi temenin Anda, ngajakin Anda goyang dong, iya. Di DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asik banget. Jam berapa, Ren? Jam segini banget, jam 8 sampai jam 10 entar ya. Ya mau gabung langsung aja, SMS WhatsApp ditunggu. Kirimnya di 085186069984. Ya mau gabung, SMS WhatsApp ditunggu ya. Ke 085186069984.

0: Dek, Dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben, tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata, apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal. Khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
0: Mm-mm dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Star FM Kebumen.
6: Jaka, Lastri, udah malam nak, yuk tidur dulu.
7: Iya bu.
6: Nah jangan lupa baca doa.
7: Eh bu, Jaka pengen tanya boleh?
6: Boleh, tanya apa nak?
7: Jaka kangen ayah bu, kok ayah gak pulang-pulang ya?
8: Iya bu, Lastri juga kangen sama bapak, nunggu lebaran lama banget.
6: Anak-anak ibu, ayah kan lagi kerja, lagi cari nafkah buat kita. Jaka sama Lastri, cukup doain ayah aja supaya sehat selalu. Selamat dalam bekerja biar bisa pulang dengan sehat.
8: Lastri sih sering doain ayah, semoga ayah sehat ya bu.
7: Oh iya bu,

0: Makanya ibu selalu yakin ayah di sana juga sehat-sehat aja. Karena ayah rutin konsumsi Habutop yang bisa menjaga kesehatan ayah dan menambah stamina ayah supaya stamina ayah fit selalu buat bekerja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

yang udah gabung SMS WhatsApp, makasih. Siap-siap bakal Rena baca ya. Buat yang belum kirim, hayo lah kirim sat-sat aja. Kirimnya di 085-1860-69984. Sekali lagi, yang mau gabung SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-1860-69984. DTL, Star FM, pagi, gimana kabarnya? Mas Jihan di Kebumen minta lagunya Happy Asmara, ngopi masih. Buat Mas Wildan, Mama Manzana, Mbak Tiwi, Mbak Retno Ningsih, mat pagi aja, mat aktivitas. Kembali kasih buat Mas Jihan.

Lanjut, SMS-nya udah, kita ke WA langsung. Assalamualaikum, semangat pagi DTL, pagi juga Mama Rizky. Salamnya buat Bunda Elvito, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Ashraf, Mama Aul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Durin Ambal, Bapak Naura, Pak Desa Songko, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM, selamat dengerin aja. Terima kasih Kak Rina.

Waalaikumsalam, selamat pagi. Semangat dong, lagunya Tau Bale Bale. Buat yang lagi monitor, fotokopi tadi pagi aja tambah sedikit. Mbak Yaya, Bunder, Bapak Ijo, Mbak Bubut, Mbak Putri, terima kasih buat mbaknya sama tugas ya. Selalu jangan lupa bahagia. Makasih. Oh, Mas Ion absen lagunya. Minta puterin cuma ya kalau enggak tajam. Oh, percuma kalau enggak tajamnya karang itu. Salamnya buat semua yang lagi dengerin aja.

Kang Mamat juga buat semua sobat Setara FM buat Marinanya. Mas siaran tetap semangat. Iya, makasih ya. Trisno Sangkar di Bulpes Met Pagi buat semua fans Setara FM, lagunya Gadis Manis Kalimantan dari Ajeng Febria. Boleh-boleh. Buat penyiarnya mah tugas aja, terima kasih. Kembali kasih. Kayak ada Bos Tejo tadi. Semangat pagi. Tejo Ragil Saputra di Kompleks dalam Pasar Ketuindangan, lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan dari Gasentra. Buat semua sobat fans Star FM, mat dengerin aja. Makasih Ren, kembali kasih. Udah dulu ya, yang belum dibaca masih banyak sih, tapi dilanjut ntar lagi sesi kedua. Rena bakal balik buka pon live dan lanjut baca-baca lagi WA yang udah dikirim. Yang belum kirim hayo buruan kirimnya di 085. Aduh ini suara apa nih? Suaranya berisik banget. Ternyata suara suaranya Darboy. Ya mau gabung langsung ke 085-186-06-9984 ya. Oke, sobat Setara FM, jangan lupa nih Sultana. Wih, tanggal muda masa iya belum stok Sultana? Harusnya beli ya kan? Masih ada, kalau stoknya masih banyak aman. Kalau stoknya tinggal dikit, nah itu dia. Pas mau beli lagi kehabisan, repot banget. Iya, beli. Biarpun masih ada stoknya, beli buat stok lagi. Gak harus nunggu habis banget atau tinggal dikit baru beli. Bingung nanti kalau stoknya habis ya. Karena Sultana ini, wih luar biasa. Satu minyak bisa dipakai buat bermacam-macam manfaat gitu. Gatel-gatel, pijit urut, buat luka bakar, buat remaja putri yang lagi merutuk ini wajahnya ya, karena berjerawat telatenin aja ya, pakai Sultana sebelum tidur. Pastikan mukanya udah bersih. Kalau ngobatin pagi, siang, sore kayaknya gak mungkin banget. Apalagi kayak remaja, itu kan SMA, pulangnya sampai sore. Ya, biarpun sekarang anak-anak SMA tuh gak yang bermake up pakai blush on segala macam, anak-anak tuh udah kalah lah sama emaknya yang udah pakai skincare, pakai foundation sama sunscreen. Tapi gak apa-apa untuk perawatan wajah, perawatan kulit ya, daripada mukanya gosong gitu kan. Nah biasanya kadang suka jerawat, entah itu karena mungkin make upnya gak cocok, atau anak remaja tuh kayak lagi puber gitu, juga keluar jerawatnya. Udah 25.000 Rena beliin anak Rena, anak gadisku ini Sultana stok sendiri di kamar. Itu tiap malam oles Sultana. Ini real banget, ini realita banget, ini fakta banget, ini no hoax, no. Ya, kalau mau dibandingin sama wajah-wajah teman-teman sebayanya yang suka main bareng, alhamdulillah ya wajahnya jauh lebih terawat gitu. Karena apa ya, ya awalnya dulu tuh kayak mah jerawat ini kak oles gitu kan, mungkin dia kaget gitu, kayak langsung kok jerawat diolesin Sultana langsung sembuh. Jadi sebentar-bentar mana Sultananya gitu. Jadi aku stok sekalian di kamar tiap malam oles. Temennya yang pada banyak jerawatnya, ini enggak ya. Kalau telaten juga nggak harus buat anak remaja putri yang jerawatan, bunda-bunda yang ada flek hitam, mulai ada keriput-keriput gitu. Daripada pakai krim malam yang belum tentu cocok dan mehong ya kan, mengandung merkuri juga, ya pakai Sultana aja lah. 25.000 awet, apalagi yang mau belinya lebih gede nih, 47.000 rupiah lebih awet lagi. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, di sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

Ngopi masih. Yuk ngopi masih, masih. Mana sih? Ini ternyata ngopi masnya. Kayaknya aku skip dulu ya. Ini tadi aku puter turun ke iklan. Oh, ini yang versi DJ aja yuk biar makin mantap.

0: 98.4 Stara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Ibu siapa? Di mana ini, Bu?
3: Bunda Arti. Alamnya Bedogarap, Liro.
2: Oh iya. Sebelumnya Bunda punya penyakit apa kok bisa beli Vitama gitu?
3: Ini

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab Habutop baru habis satu botol. Alhamdulillah keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak, dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: DTL, pon live yuk. Pon live, pon live. Ya, aku angkatin ini. Halo, siapa yang beruntung menjadi penelpon pertama lagunya langsung diputer sama Rena. Oh, coba baik kan? Langsung diangkatin penelpon pertama. Ada siapakah? Sebentar, kok agak susah dipencet ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi, DTL. Ibu Karmina.
5: Iya, selamat pagi Mbak Nia.
4: Rena, Ibu.
5: Oh iya, iya.
4: Maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sehat, Ibu?
5: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat.
4: Sambil apa nih, Mbak dengerin Rena. DTL nih?
5: Lagi ini duduk.
4: Oh, lagi duduk aja santai, Bu, udah gak sibuk.
5: Iya, enggak, udah gak nyuci.
4: Oke deh, mau lagu apa ini, Bu?
5: Iya, lagunya itu yang Juragan itu Mas Faris, Pak.
4: Apa judulnya?
5: Yang Tanpa Kamu itu.
4: Oh iya, boleh, boleh, ditunggu ya. Oh
5: iya.
4: Salam-salam.
5: Salamnya ya Bu, yang lupa terus Mbak Rena. Salamnya ya.
4: Iya boleh. Buat siapa?
5: Salamnya buat Bunda Erpito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bu Ace, Mama Asrap, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Pak Bapaknya Laura, Mas Andre, Pak Dislamet, Pak Ahmad, Om Gendro, Mbak Titin Wardani, dan semuanya aja Mbak Rena. Selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang. buat Mbak Renanya. Selamat bertugas sampai selesai.
4: Siap, Ibu.
5: Terima kasih waktunya.
4: Kembali kasih.
5: Semoga sehat selalu.
4: Amin.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Karmina, sehat selalu juga. Semangat-semangat. Ih, udah lagi duduk, udah lagi santai, Bu. Tapi kayaknya perlu sarapan kalau belum sarapan, Ibu. Oke. Okay. Penelpon berikutnya aku angkatin ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mbak Lela cantik.
7: Ada rezonnya udah kecil kok jadi besar ya.
4: Putika, sehat Ibu?
7: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
7: Mbak Lena sehat tuh?
4: Sehat dong. Ini hari Sabtu nggak ada kegiatan Ibu?
7: Ini kesehatannya biasa, lagi jadi koki.
4: Oh, lagi masak. Apa yang dimasak Ibu? Terong?
7: Enggak lah, masih nuansa Idul Adha gitu loh Mbak Lena.
4: Aduh, masih perdagingan terus ini yang dimasak Ibu Tika. Masya Allah.
7: Ayo merapat.
4: Dibikin apa Bu?
7: Iya kenapa?
4: Dibikin apa? Rawon kah? Rendang kah?
7: Oh, betul, betul, betul.
4: Hmm, mantap, mantap, seger-seger.
7: Rawon. Rawon. Pokoknya yang seger-seger gitu.
4: Iya dong.
7: Ayo merapat Mbak Rena. Sekarang apa besok gak apa-apa?
4: Sekarang aja cus.
7: Kalau rasunya
4: apa?
7: Tadi Bu siapa yang naik?
4: Tadi Bu Karmina.
7: Oh, salam buat Bu Karmina.
4: Yeah.
7: Lagunya ngikut tadi aja.
4: Baik, boleh.
7: Kalian nggak begitu mudeng.
4: Iya.
7: Salam-salam ya.
4: Monggo.
7: Buat Bunda Ertito, semoga udah sehat fit.
4: Amin.
7: Ya. Terus buat Bunda Tini yang kemarin bertabung ya, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan Bunda Tini, ya.
4: Amin, amin.
7: Buat Bu Kumis, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Budi di berapa, Mbak Bu Yati, Bu Heni, Bu Titi Mardani, Bu Asti, terus Bu Wati, Mbak Juli, Wisna Yaya, Bu Satongko, Bu Samintel, Bu Sakina, Mama Wulan. Maaf ini tak absen semua, lama gak naik.
4: Iya, gak apa-apa, monggo Ibu.
7: Mbak Titi, Mama Rizky, Mbak Nurdi Keliro, Mama Asma, Mbak Yanti di Maron dan Pak Yantonya, Mama Asra, Mama Randa, Mama Eno, Mama Bian, Mbahnya Kembar, Mama Naomi dan Mama Elvi. Terus ini siapa yang WA? Terus buat Mas Andre, bapaknya Naura, Pak Taiko, Pak Pariono yang ada di Ponotopo, Pak Imam Butuh, Pak Ismo, Mas Andre bukan? Om Kendro yang ada di Gombong, Om Petra, Mas Peter. Pak Haryanto, Pak Deslamat, Pak Sasongko, Mbak Warit, Pak Yanto di Maron, Mas Bagas, Mas Soyong, Mas Surati, dan yang paling jauh ini Pak Suprayitno yang ada di Kalimantan.
4: Baik.
7: Soalnya selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat dan berkah semuanya. Buat barinanya macaran sampai kelar.
4: Siap.
7: Jangan lupa pesan Mas Andre.
4: Oke. Okay. Jangan lupa bahagia.
7: Halo Mas Andre, sehat selalu nge.
4: Amin.
7: Selamat dan menjelang liburan malam minggu weekend.
4: Oke. Okay.
7: Tak tunggu Mbak Rena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Tika Darmanto. Sehat selalu. Tuh, sudah di absen-absen kan sama Bu Tika. Iya. Penelpon ketiga langsung masuk nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja tas anjlok.
4: Apa tuh?
8: Gak tahu siapa tadi yang nendang aku sampai jatuh mental.
4: Ih, kasihan, tapi bisa bangun alhamdulillah.
8: Iya, tapi bisa bangkit lagi ya. Maaf ya tadi yang nyondol aku jatuh, aku ini naik lagi.
4: Gak apa-apa Mbak.
8: Mbak Rena.
4: Halo.
8: Kalau Bu Tika itu enggak, kalau lagu-lagu dangdut itu enggak tahu, tapi kalau Mbak Putri yang lagu-lagunya Bu Tika enggak tahu.
4: Iya ya.
8: Itu kalau nyanyi lagu pop, Masya Allah, kayak aslinya itu.
4: Oh,
8: aku
4: iya
8: suka banget, ngefans banget sama suaranya
4: Rena
8: pokoknya.
4: Belum pernah denger.
8: Iya, kalau karaokean loh Mbak Rena, gitu. Sering naik dia, tapi lagu-lagunya ya itu yang pop-pop gitu.
4: Pop lama ya.
8: Iya, kalau Mbak Putri kali ini mau Bara Cinta udah diputar belum ini?
4: Belum, yang bagaimana lagunya itu sih Mbak Putri sebenarnya Bara Cinta?
8: Iya, mancing-mancing biar nyanyi. Aku gitu, kan tahu Mbak Putri.
4: Bara Cinta itu kayak apa, coba nyanyilah.

0: Udah segitu aja. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Rena siaran.
1: Iya.
0: Pokoknya tak salami kabeh. Siap. Kata Bu Asi seantero jagat.
1: Iya.
0: Terima kasih waktu ne. Terima kasih Butika tadi senggolane. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Mbak Putri. Semangat ya selalu ya. Sambil apa aja deh di situ. Nambah nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nambah nih orang Pekanbaru. Herannya gampang naik, yang lain pada mental-mental. Iya, lagi berpihak ya, ini
2: orang.
1: Ya.
2: Orang nggak ada kerjaan ya, cari kerjaan lah.
1: Aduh bang, panas nggak sih di situ nih pagi-pagi? Di sini udah panas banget.
2: Oh, sini panas juga.
1: Oh, sama berarti.
2: Panas.
1: Baik.
2: Harus kemarin panas.
1: Oh iya, nggak pernah hujan ya, sama berarti Mbak Warit. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Mutiara Hidupku.
1: Mutiara Hidupku, boleh ditunggu. Salam-salam Mbak Warit.
2: Ya, salamnya yang udah pada naik. Makasih kawalannya Tika, terus siapa lagi tadi ya? Pokoknya ya semuanya aja lah. Foto kopi pagi tadi dan yang udah pada naik, terus Andri juga semangat dari selamat pagi ini yang udah bisa naik lagi.
1: Okay.
2: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Mbak Warit. Semangat beraktivitas di situ. Udah ya, live-nya cukup. Mutiara Hidupku. Versinya siapa sih ini ya? Ada sih DJ remix. Nanti deh aku kasih ya. Kita ke WA lagi dulu. Selamat pagi, minta lagu Ayah Ibu Dike Sabrina. Terima kasih dari Trias di Polo Marto Butuh. Baik, Rena siapkan dulu. Terima kasih. Aku panggilnya siapa ya? Mbak. Aku ada teman namanya Trias ini, Mbak. Halo, salam kenal, kayaknya baru pertama kali gabung ya. Bapaknya Alena, pagi juga. Halo, absen lagi. Salamnya buat pendengar Setara FM, salam ngopai. Lagunya Gelas Retak, punya Tasya Rosmala. Boleh, aku siapin dulu ya. Gelas Retak, Tasya Rosmalanya ready. Halo, Mama Nomi. Lagi di sini Mbak Ren monitor jauh tapi dekat di hati. Wih, Bilal. Lagi acara perpisahan TK, besok mau SD, cak ganteng. Semangat ya. Pak Yanto, Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bapak. DTL yang dangdutnya asik banget absen, boleh. Buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Warit, Pak Yono, Bapak Nora, Pak Soeharto, Papa Ijo, Papa Gendro, Pak Yono, pokoknya semua fans Radio Dio Star FM Kebumen. Semoga sehat selalu buat barin aja metugas, diberikan kesehatan selalu. Amin. Doa yang sama buat Pak Yanto di Maron Purworejo. Aku udah minum Habutop, yang lain gimana? Aduh, harusnya sih udah kayak Pak Yanto minum juga ya. Iya, Mama Nadia, Waalaikumsalam Mama. Lagunya Bahtera Maligai Cinta. Salamnya buat semuanya aja. Barina bertugas semangat dan ceria selalu. Makasih Mama Nadia yang ada di Ponco Warno ya. Bu Asi, DTL selamat pagi. Selamat pagi juga, Waalaikumsalam, hadir lagi. Bu Asi lagi dengerin Rena gak nih? Halo. Lagunya kulepas dengan ikhlas. Salamnya buat Papa Ijo, Pak Karim, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono, Mas Imam, Mas Arifil dan Mas Dani, Mas Soyang, Mas Sandi Depok, Mas Hafid, Mas Sidik, Giri Gondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Mbak Tutik, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan juga buat semua fans Setara FM. Terima kasih, Bu Asi, semangat ya. Kecape sih. Assalamualaikum Mbak Rena, dari Teri di Pasar Ketowinangan. Lagunya Mbak Ren, Kalah Materi. Buat semua pendengar Star FM aja, spesial buat bocilku. Kasih ya. Udah, kita ke lagu lagi. Jangan lupa habu topnya 2 kapsul dikonsumsi ya secara rutin. Oke, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: Community. Semoga kedepannya makin banyak rezekinya. Amin ya. Oke, baiklah, ini cukup sekian dulu dari Tasya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
2: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
2: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi Mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
2: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

pagi, aduh cerah banget, jadi kepengen kemana gitu. Eh, tapi enggak sih, enggak kepengen kemana-mana lah. Ada yang... Iya Bu, aku mau tanya nih Bu, Ibu, boleh enggak sih yang kadang-kadang kita kan nyuci baju tuh setiap... Ada yang setiap hari, pokoknya setiap hari berarti sehari sekali, ada yang dua hari sekali. Tapi kan ada kadang di kondisi kita tuh memang agendanya tuh lagi padet banget, udah gitu ketambah badan tuh memang yang lagi kayak rasanya remek, berusaha dibawa gimana caranya untuk tetap ya gak bisa cuma leyeh-leyeh beberingan ahahihi live di TikTok, scroll-scroll HP, pantau orang all shop live. Itu tuh gak sempet banget, apalagi yang pantau status orang, terus yang komen, terus yang apalagi terus screenshot status orang, terus dikirim ke temen, bestie buat jadi bahan gibah kayak gitu. Itu kan gak sempet banget. Iya kan, pernah gak sih di kondisi benar-benar kita tuh lagi padat, lagi repot, lagi sibuk, sehingga menimbulkan terjadinya cucian kita yang harusnya 2 hari sekali itu dicuci, sampai 3-4 hari itu belum dicuci. Kebayang dong, beranak pinak tambah kayak apa gunungan cucian baju kotor. Dan aku lagi mengalaminya ini di hari keempat. Hari keempat, bayangin nih Bu, anak 2 setiap hari sekolah seragamnya tuh ganti. Senin sampai Sabtu, enggak, Senin sampai Jumat, cuma Jumat dan Sabtu aja yang seragamnya sama. Itu baru baju seragam sekolah. Anak ngaji ganti baju, anak mandi sore ganti baju, anak abis kayak ikut kegiatan kayak karate misalkan berkeringat banget itu ganti baju. Tapi gak apa-apa kan Bu? Bun, halo mama-mama, gak dosa kan yang kayak aku lakukan ini gitu. Karena ya gak sempet waktunya. Terus kayaknya mau bela-belain, ya malam kan bisa Ren sebelum tidur. Gak bisa juga. Kayak aku lagi mau siaran pagi, malam suruh nyuci. Ya mending buat racik-racik sayuran gitu sebelum berangkat siaran. Minimal udah ada yang bisa dimakan anak buat nanti sarapan sekolah. Aduh, semoga nanti aku pulang siaran bisa langsung nyuci. Tapi aku gak bakal sanggup kalau sekali cuci. Kayaknya bakal aku cicil deh. Banyak banget, asli banyak banget. Dibaca lagi Mama Ardika Zahra. Waalaikumsalam, pagi tetap semangat. Iya dong, semangat dance-nya selalu. Amin, Mama Ardika juga ya. Oh, di lingkaran sambung ya. Oke, selanjutnya buat yang lagi monitor aja sambil uprek-uprek buat bersibuk ria aja. Buat Marina, terima kasih banyak, full senyum. Makasih Mama Duren Amal, pagi juga monitor aja sih ya. Mas Giman, DTL, selamat pagi, selamat bertugas Mbak Rena. Mau salamnya buat Bu Yati, Mama Rizky, Mama Rosita, Mama Tri, Mama Naomi, Mama Emi. Makasih Mbak Rena.

kembali ke Asih Rudy. Johan, selamat pagi juga. Oke. Hah? Lagu-lagu yang diputer jangan itu-itu aja. Sebagian pendengar mungkin merasa bosan. Rudy Johan, dengerin, lagi dengerin radio enggak? Sini Rena kasih tahu. Ya, Anda kira radio yang radio, lagu yang diputer itu suka-suka penyiar, bukan atas dasar permintaan pendengar. Tidak satupun ya, Rena kasih tahu. Tidak satupun lagu yang diputer penyiar itu adalah lagu suka-suka penyiar sendiri. Ya bebas aku dong sebagai penyiar mau muterin lagu apa. Tidak satupun. Full 2 jam acara, lagu yang diputer itu lagu permintaan pendengar semua fans Tara FM. Ya, terbegitu juga yang Pon Live ya. Lagunya langsung naik. Lah, jadi Rena suruh milih-milih yang bagaimana? Membosan, playlist aja di HP ada sendiri. Ya kan? Monoton ini kesukaan mereka, mau gimana dong? Ya Allah. Iya, kita selalu sarankan DTL itu puternya lagu-lagu baru, tapi pendengarnya pendengar old lagu-lagu pendengarnya pendengar nyuwun sewu udah old gitu kan. Memang seleranya lagu lama, ya tinggal kita cari versi lagunya yang enggak melo-melo banget. Kita kasih versi panggungnya, kita kasih versi apa namanya, ya gitu lah, remixnya. Paham gak Rudy Johan, baru gabung ya di radio ya. Aduh, enggak ya. Kita tuh merasa dosa banget kalau enggak muterin lagu requestan dari pendengar, ya kan. Ini servis dari penyiar untuk pendengar gitu. Udah list lagu banyak banget karena waktunya cuma 2 jam. Akhirnya banyak juga yang lagunya enggak keputer. Ya mereka legowo karena udah tahu, oh iya sih aku berarti requestnya pas atensi itu tuh kurang gasik, jadi enggak kebagian lagunya. Mereka paham. Masa dia request lagu enggak diputer, lagunya suka-suka penyiarnya aja, ya kecewa lah mereka. Aku gak mau, aku tidak mau mereka kecewa. Ya gak bapaknya Alena. Kalau mau pilih lagu seleranya Bang Rudy, ya silakan playlist sendiri di HP Anda. Anda jam lagu-lagu di playlist HP Anda atau di YouTube atau dimanapun yang ada aplikasinya deh gitu. Oh ya, jadi dibikin radio buat apa kalau lagunya gak buat muterin ini requestan pendengar kan? Buat apa ada radio? Bunda Salis, lanjut monitor di DTL dangdutnya semakin asik Mbak Rena. Selainnya buat semuanya aja lagi monitor Mbak Rena, selamat bertugas. Iya, makasih ya. Aduh, ini komenku bikin durasi, habis ngabisin durasi, gak penting banget sebenarnya asli. Assalamualaikum Mbak Rena, nimbrung lagi boleh lagunya Kerinduan ya. Salamnya buat Mas I, sehat selalu. Salam fotokopi all the memories buat Mbak Renanya, selamat bertugas nih. Yang WA jam 8:30 itu udah terancam banget requestannya gak bakal keputer karena kalah cepat. Makasih Mbak Rena. Oh, makasih Butika, sehat-sehat terus dari Andre. Okay. Kayaknya Diantika, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mas Bagus, Mas Widya, Mbak Anggi, Mbak Alfia. Aduh, pokoknya urutannya sama persis kayak tadi pagi ya. Makasih, sehat selalu Kang Edi Antika. Ada Kang Imam dibutuh hadir di acara DTL. Kadang kalau sempat ikutan ya absen gitu. Ada Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Fian, Bu Ayu, Bu Asi, Bu Tuti, Bu Tika, Bunda Rvita, Bu Saminten, Mbak Oom, Mbak Ica, Mas Hoyong, Mas Deni, Mas Sandi, Pak Pariono, Pak Paijo, Pak Sutar, juga semua fans Tara FM dimanapun berada. Buat yang udah tugas, terima kasih. Kembali kasih. Udah? Siap? Kita goyang lagi. Pokoknya stay tune terus di DTL Dangdut Tegulawet yang dangdutnya asik banget.

Bani Isi Pusung, apa kabar? DTL Dadut asik banget monitor Sinambi Uper dengan pergulaan semangat. Bani Isi, salamnya buat semuanya aja, fans Star FM, ngapain aja, makasih yang udah nyenggol aku. Sukses selalu, dilanjutkan isinya full barokah, amin, doa yang sama buat Bani Isi. Bawarit, bagaimana? Bener banget, Ren, radio kan punya pendengar, bukan punya penyiar-penyiar tanpa pendengar juga sama aja bohong, betul. Intinya kita mah sebisa mungkin kasih service yang terbaik lah ya, walau kadang-kadang kan sering tidak sesuai ekspektasi pendengar juga ya, mohon maaf gitu. Oh. Jadi 100% lagunya yang diputar itu adalah requestan pendengar ya, Rena kasih tahu sekali lagi. Rena pamit dari DTL, terima kasih Sobat Star FM kebersamaannya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalan di pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop nih. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Ya, beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan.

0: kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pitur

0: lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus.

0: infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-3224, 081-222-322-3224. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, Kilometer 1, Nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Aduh, Pak Ojek, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Apa? Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, iya.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, Abu Utop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas, gak kenal lelah dan gak kenal ngelus lagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habu Top. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habu Topnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur. Untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya. Biar bergerak tuh badannya. Nggak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Aduh, kok wangi samponya sih? Seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik cerita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut?
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya, gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habutopnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: Bos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik. Dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
0: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya, mah.
0: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi Mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
0: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

0: Nanti malam Bapak ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Bapak harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu.

0: juga bagi penderita stroke, jantung, liver, dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
0: Bapak, bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya Habu Talk-nya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap, Bu.
2: Habu Talk, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Talk sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: 15. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai halo sobat Star FM Kebumen. Siang ini kembali hadir ya, Zona Malaysia, zona tersantui di siang hari ini. Menemani istirahat siang hari Anda dan tentunya dengan lagu-lagu Melayunya ya, yang pastinya asik banget buat teman istirahat ya. Apalagi teman makan siang, siang hari ini.
1: Aku rindu dia yang ada di sana.
0: Kabarnya gimana nih sobat Star FM semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga semuanya siang hari ini masih dalam keadaan semangat. Dan tentunya semoga semuanya masih dalam keadaan bahagia ya. Siang hari ini spesial edisi hari Sabtu tanggal 6 bulan Juni tahun 2026. Tanggalnya cantik banget ya. 6-6-2026. Barangkali yang lagi ulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun. Atau barangkali yang mau menikah di tanggal ini ya, cantik banget juga. Happy wedding ya. Aduh, Zona Malaysia siang hari ini bareng Lia ya, sobat Star FM, dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat Anda yang pengen gabung atau mau sekedar salam-salam, mau sekedar request lagu, mau sapa-sapa sahabat, saudara, kerabat, boleh banget merapat di 0851-8606-9984-nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984. Bareng Lia sampai nanti jam 3 sore.

ada di Tanah Sari. Ada Mas Hoyong, selamat siang Mas Hoyong. Ada juga Mbak Liana cantik. Mbak Ningsih ada di Pelesung, selamat siang Mbak Ningsih.

Ibu Asi, selamat siang, Bu. Tidur siang gak nih, Bu Asi? Enak banget ya cuacanya. Lagi panas-panas gini, bikin ngantuk ya. Tidur siang kayaknya cocok nih. Atau lagi makan siang, makan sama apa nih, Sobat Star FM? Sama sambal baklia kemepiar dong. Enak malah ya. Alia pengennya tuh yang seger-seger, es kali enak ya. Apalagi esnya Teh Moro, aduh mantap kayaknya. Mbak Sri ada di Borjo juga, selamat siang. Ada Mamak Dwi, halo, saya selalu buat Mamak Dwi. Ulang tahun siapa? Ocopnya. Nanti selamat ulang tahun deh buat yang ulang tahun di tanggal cantik ini. Lihat di sini masih bareng Habu Top ya, obat herbal Maman Arab yang paling top. Ada juga minyak herbal Sultana, vitamin untuk kesehatan mata Anda. Ada madu Vitapedia Otipus dan juga ada Teh Moronya, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Kalau tadi udah dibuka sama lagu Minangnya dalam penantian, sekarang legasi. Menanti untuk berpisah. Pengennya menanti untuk kembali ya. Kalau ini pengen menanti untuk berpisah. Gimana ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen bareng Lia di sini di Zona Malaysia.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan.

Setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak dan

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Satu koleksi baru saja muncul ya, diam-diam aku mencintaimu. Dia muncul ini ya sobat Star FM, dan tentunya masih di 98.4 Star FM Kebumen, masih di zona Malaysia, zona tersantui di siang hari ini. Iya dong, santai ya. Kenapa nggak santai? Jangan gemrungsung ya. Sesuatu yang gemrungsung biasanya malah amburadul. Jadi santai, dibawa slow aja seperti itu ya sobat Star FM ya. Leo ucapkan selamat siang buat semuanya yang lagi dengerin zona Malaysia di 98.4-nya. Dan di sini masih bareng Leo sampai nanti jam 3 sore, dan tentunya masih bareng Habuto obat herbal Ramadan Arab yang paling top. Makan apa nih siang ini? Memakan sisaan daging Mbak Lia. Dagingnya kok gak habis-habis sih, heran banget ya. Banyak banget ini dagingnya ya. Berapa kintal? Luar biasa banget ya sobat Star FM, yang mungkin dagingnya hari ini masih ada, diolah lagi ya. Kemudian juga yang makan sama apa? Ayam goreng. Waduh enaknya. Nyari yang segar-segar. Es teh manis nih enak ya. Enak, semuanya itu enak. Semuanya boleh dimakan asal gak berlebihan ya sobat Star FM. Ingat makannya jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik juga buat kesehatan Anda. Ketika Anda makan atau minum yang manis-manis juga perlu banget diperhatikan. Apalagi kalau Anda punya riwayat ini, diabetes ya, gula darahnya sering banget naik ya, silahkan dikondisikan. Gulanya dikurangin dong. Ya, konsumsi gulanya dikurangin. Kemudian juga sekarang enggak usah khawatir, kan ada Habutop ya. Dagingnya mau dihabisin Mbak Lia, soalnya takut kelamaan, tapi takut juga darah tingginya kambuh. Jakut pusing ya. Gak apa-apa, asalkan diimbangi juga dengan sayurannya, seratnya, ya buah-buahannya juga, makanan-makanan yang sehatnya juga. Harus diimbangi ya sobat Star FM, jangan makan daging semuanya. Daging bagus, buat kesehatan bagus, banyak proteinnya ya. Tapi juga harus diimbangi dengan seratnya seperti sayur, buah-buahan, seperti itu. Semuanya bagus buat tubuh Anda, asal tidak berlebihan. Ketika Anda udah pada mulai ngerasa gak enak badan, atau barangkali udah mulai pusing-pusing, aduh kayaknya tekanan darahnya naik nih Mbak Lia, soalnya kebanyakan daging kemarin. Nah sekarang jangan lupa merapat ke apotek maupun ke agen resmi kami untuk beli Habutop ya. Terus nanti diminum Habutopnya 2 kapsul setiap hari ya. Satu kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, diminumnya sehari 3 kali seperti itu. Habutop bagus banget buat Anda yang mungkin takut kolesterol, kemudian juga yang punya riwayat diabetes, kemudian juga yang takut nih tekanan darah tingginya lagi tinggi, takutnya malah hipertensi ya, naik-naik terus seperti itu. Nah silakan ditekan, dinormalkan kembali menggunakan Habutop. Habutop ini juga bagus untuk menormalkan tekanan darah. Jadi ketika darahnya lagi tinggi, silakan dinormalkan pakai Habutop. Lagi rendah, dinormalkan juga pakai Habutop. Buat Anda yang punya asam urat rematik juga boleh banget minum Habutop. Ini juga bagus, apalagi dibantu pengobatan dari luarnya menggunakan minyak herbal sultana. Perpaduan yang sangat cocok buat kesehatan Anda ya. Buat yang suka pegel-pegel, silakan minum Habutop biar mengobati dari dalam. Dibantu dari luarnya menggunakan minyak herbal sultana. Anda bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya sobat Star FM. Buat yang berada di wilayah Kuta Winangun, warga Kuta Winangun, jangan lupa bisa merawat kembali ke apotek Taher Farma Kuta Winangun. Apotek Taher Farma Kuta Winangun di utara rel kereta api Jebor. Di situ banyak stoknya ya, Habutop 100, 200, kemudian 50 kapsul, Vitama, Sultananya juga banyak di situ. Anda juga bisa nih merapat ke agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun, Blok P nomor 5 dan 6. Di situ juga banyak stoknya. Biasanya juga banyak bonusnya juga di situ ya, sama juragan Tejo Ragil Saputra. Minta bonus dong juragan gitu. Nanti dikasih bonus senyumnya juragannya gitu ya.
Sambil borong juga jajanan pasarnya ya di Agente Joragel Saputra, Juragen Snack di Pasar Baru Kota Binangun. Sambil borong juga Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultananya. Anda juga bisa beli di Apotek Sumber Waras ya, di Apotek Sumber Waras di dekat Jalan Raya Kota Binangun. Kemudian juga bisa beli di Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Buat Anda yang berada di wilayah Alian, jangan lupa merapat ke Apotek Tahir Farma Alian. Ada juga di Apotek Serunik Farma Alian, Apotek Kondang Bergas, Apotek Sawangan, Apotek Wonokromo, dan juga ada di Apotek Tahir Farma Krakal di Utara Pasar Krakal. Warga Ambal, juragan-juragan emping, terima kasih banget yang udah pada borong terus di Apotek Ambal yang sampai ludes ya. Sudah di stok kembali di Apotek Ambal, semua ukuran ada, silakan merapat kembali di Apotek Ambal. Di Barat Pasar Ambal ya, kemudian juga ada di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Wilayah Bulus Pesantren juga silakan merapat ke Apotek Yakin Sehat Bocor dan juga Apotek Insan Sehat Bocor. Pokoknya cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham nih agennya di mana aja, bisa hubungi nomornya Star FM Kebumen di 0851 8609.

Selamat mendengarkan. Mas Hoyong, Mas Yang juga buat Mas Hoyong. Lagunya Di Dalam Diam Aku Mencintaimu barusan muncul ya Mas Hoyong ya. Salam buat Mama Fiani, Mama Rizky, Mama Asi, Mama Aida, Mama Kiki, ada Mbak Ihai, Mbak Siban, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Inei, Bu Yati, Putika, Bu Heni, Bu Tuti, Bu Saminten, Bu Revito, Pak Soeharto, Pak Paryono, ada Pak Bambang, Mbak Penyana Ora, Mas Franky, Mas Betran, Mbak Cindy, Mama Intan, Mama Akmal, Mama Ramdan, Mama Aini, ada Mas Imam, Mas Andre, Mas Sejo Ragil, Mas Ibnu, dan semuanya ya. Terima kasih buat Mas Hoyong. Ada di belakangnya nih, Andre. Katanya mau gabung di zona Malaysia lagunya Andai Tak Berpisah. Salamnya buat Ibu Fatur, Ibu Asi, Bu Nevita, Bu Tika, Bu Komis, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Yaya, Mama Fian. Kemudian juga ada Mama Asrof, Mbak Warit, Kang Mama, dan buat semuanya Sobat Sara FM juga. Buat melihatnya buat siaran aja, thank you. Thank you juga buat Andre ya. Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Gabung lagi lagunya Ku Sanding Dirimu. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Pak Paijo, Mbak Bubun, Mbak Putri, terima kasih, kembali kasih. Mamak Dwi, selamat siang buat Mamak Dwi. Tanggal cantik hari ini, tanggal ultahnya Ojob katanya. Dikasih apa nih Mamak Dwi Ojobnya? Lagunya Cinta Seperti Mukena ya. Boleh coba nanti Lia munculin ya. Banding siang ada di Plesung, siang zona Malaysia, zona penyemangat, plus konco aktivitas Q. Siang Balia Santik, tumben milih siang, nongol, iya ya. Berarti Lia lagi kumat kayaknya ini ya. Desel mendungul sinam inggawe sing muanis, anjaluk lagune nyanyian rindu, ne ora kasih pujaan. Salamnya enggak Bunda Elvito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Mbak Ina, Mbak Siban, Mbak Sakina, Mbak Lilis, Bu Kumis. Kemudian juga ada Bu Yati, Mas Wihan, Mas Andre, enggak KB Bella, happy weekend. Enggak Belia Santik, metugas saja sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, lancar rezekinya, full barokah, amin. Doa terbaik juga ya buat Mbak Ningsi yang ada di Plesung. Ada Mbak Liana, waalaikumsalam buat Mbak Liana. Mat siang zona Malaysia, salam buat semuanya aja Sobat Sara FM. Lagunya Berbeda Rindu, boleh. Bu Asi, selamat siang Bu. Abis bangun tidur ya Bu. Tumben telat soalnya ya. Selamat siang, assalamualaikum, hadir Mbak Lia. Siang ini aku mau dengerin lagu Isabella. Salam buat semua fans Star FM Santero Jagat. Ucapannya selamat siang aja buat Mbak Lia, selamat tugas, terima kasih, kembali kasih. Ada Juragan Tejo Ragil Saputra di Komplek Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Malamku Kesiangan. Malamku Kesiangan. Boleh. Salam buat semuanya fans Star FM, dengerin aja. Thank you buat Juragannya ya. Macet belum juragan, ngopi-ngopi. Bang Gondrong, selamat siang buat Bang Gondrong. Mama Yuli yang ada di Gesikan juga selamat siang. Mbak Teri, selamat siang juga. Apanya nanti Lia bacain lagi deh pesan-pesan yang udah pada masuk. Sekarang Lia kasih lagu berikutnya dulu, udah Lia siapin di sini spesial buat Mas Andre ya. Andai gak berpisah ya. Kalau gak berpisah masih bersama ya Andre. Gak ada jarak ya Andre.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Eh, kakak, lesnya udah, kak. Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
3: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
2: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai pi mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
3: Vitama pi mata apaan sih, bun?
2: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
3: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
2: Iya, cepetan deh.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: 98.4 Sore FM Kebumen, masih bareng Lia di Zona Malaysia, Zona Tersantung di siang hari ini ya. Satu koleksi berusaha muncul, ku sanding dirimu. Iyalah, kalau gak disanding gimana ya? Takut disanding orang kan? Lia masih setia bareng Lia sampai nanti jam 3 sore kali ini. Kalau tadi Lia udah bacain WhatsApp-WhatsAppan sampai SMS-nya, sekarang Lia mau buka teleponnya ya. Silahkan di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat siang.
1: Iya, asik, asik dewek.
0: Aduh, tumben banget juragannya nongol.
1: Halo Rika Wengi, tumben awan nih yang lindur apa kepriwe?
0: Lah, ujarku ya bisa sampai tuwengi malah jam siji kepriwe sih.
1: Walah, Mbak Rena mau sing kegasikan.
0: Iya, kegasikan ya. Apa waktunya jamnya salah kie?
1: Iya, dipuntir bae.
0: Ngelindur kabeh kayak negejen.
1: Juragannya mau dicuragannya kayak orang tahu siaran.
0: Juragannya gitu rum pokoknya ya.
1: Apa mau persiapan mongko bengi?
0: Kayaknya persiapan ya.
1: Alah paling kayak dibatir.
0: Alah dewek ya kendel lah.
1: Red.
0: Orang yang main celok.
1: Dia yang celoknya apa main celok?
0: Dia yang celoknya lah ya. Gak ada ngerungok nama gak?
1: Satu sajadah, dua doa.
0: Oh iya, boleh. Salamnya gak usah apa.
1: Salamnya gak bocok upaya lah.
0: Asik.
1: Sing ngobati rinjong gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Tumben mbak di jalan.
0: Iya tumben ya. Soalnya engkau bengi malam minggu, siapa tahu diajak jalan-jalan ya.
2: Iya
1: kayaknya. Alun-alun. Malam minggu biasanya malam Senin.
0: Masa minggu kelabu ah.
1: Ya ora lah.
0: Minta mbak jalan-jalan bunda. Tuh.
1: Buwe sama bengi.
0: Awi sama bengi kekasihkan.
1: Yang kau melihat dari kabel lah.
0: Salamnya ke sama maning
1: bunda. Mbak Yaya. Mama Asraf. Okay. Pak Karim ya. Pak Sutar. Andre. Bapak Kenaora. Wis KPP lah mbak.
0: Oke siap bos.
1: Siap di stand by naring Zonata santuy.
0: Ngantuy betul.
1: Mbak dia yang bertugas baik.
0: Oke.
1: Bisa kelalen tangi.
0: Iya, jangan lindur bae ya.
1: Ya wis matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Kang Mohsin ya. Di belakangnya Kang Mohsin. Ada siapa nih? Selamat siang. Halo, Loha. Halo, Mbak.
3: Halo, assalamualaikum dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Warid, sehat Mbak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Makan siang belum?
3: Oh, belum.
0: Belum?
3: Sempat ini.
0: Oh, belum sempat. Orang sibuk, percaya Lia.
3: Nah, nunggu kepengen dulu.
0: Nunggu kepengen ya.
3: Ini masalahnya masih kepingin yang lain belum.
0: Pengen apa gitu. Itu? Pengen request lagu ya?
3: Iya.
0: Boleh. Mau lagu apa nih Mbak?
3: Lagunya di sini menanti, di sana menunggu. Karena banyak yang menunggu ini.
0: Banyak yang menunggu Mbak Warid ya. Lia juga nunggu nanti malam Mbak.
3: Iya boleh mbak. Tumben ini sih siaran siang nih biasanya iya. Malam.
0: Tadi bangun tidur kirain udah jam 7 malam. Masih jam 1 ternyata. Ya udahlah gak apa-apa.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa lagi mbak?
3: Ya buat siapa yang barusan Kang Mohsin ya?
0: Kang Mohsin.
3: Ya, selamat siang Kang Mohsin. Tumben siang-siang nongol jarang kali saya Kang Mohsin nongol nih.
0: Iya itu.
3: Tumben mimpi apa ini?
0: Ini mimpi kesambet pada hari ini.
3: Terus buat Andre semangat Andre kerjanya Andre. Bikin bojo, jarang bojo, bre. Tapi pada bojo.
0: Aduh. Cucur banget loh, Mbak Warin.
3: Pak Sutar juga selamat siang, ada Om Indro juga selamat siang, terus ada Kang Laris Silgen juga selamat siang, ada Bina Tini juga selamat siang, ada Umi Hani, ada Mbak Sri di Purworejo selamat siang, ada Mama Rizky, terus ada Mama Naomi.
0: Siapa lagi Mbak?
3: Terus Ibu Fatur, Mbak Katun, selamat siang dan semuanya yang lagi dengerin Dona Tergantung. Buat Mbak Nia, dari masa di waktunya.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Warid ya. Satu menelpon lagi boleh nih. Selamat siang, halo.
4: Selamat siang, Ceng. Gimana kabarnya, Ceng? Tumben amat ini.
0: Kabar baik.
4: Iya, kan jam 7 nih. Ah, bangun, aku juga baru tidur ini, Mbak Lia.
0: Baru tidur kan? Bangun-bangun jam 7.
4: Ini diam, udah mulai nih diam. Gak tahu tanya. Oh, iya.
0: Loh, ini penghuni-penghuni DMK kok pada nongol ini ya? Iya,
4: di lala tuben kesambet api nih. Kang Musin pertama kali lah langsung naik aku.
0: Iya, ini penghuni-penghuni apa pada nongol ini?
4: Iya, gak tahu nih pada ngimpi nih kali sore ini. Mbak Warid juga ikut-ikutan tuh gua.
0: Pada kayaknya pada ngikutin Lia deh.
4: Iya.
0: Aduh, sehat bapaknya Naura.
4: Alhamdulillah, saya pengen ngaso Mbak Lia.
0: Oh iya, ngaso.
4: Ben rakerjo, ben. Habis tidur dari jam 12, bangun dengerin Mbak Lia siaran anak.
0: Gas lah ya. Oke, pengen dengerin apa nih bapaknya Naura siang hari ini?
4: Ya ditunggu sama teman-teman ntar malam di studio di sini menunggu di sana apa tadi
0: menanti di sini
4: enggak yang tadi Mbak Warid kita apa
0: di sana menunggu, menanti di sini menunggu
4: dalam nanti ya gitu.
0: Boleh
4: biar langsung cepat dinaikin.
0: Oke,
4: salamnya ngekor aja lah yang udah pada masuk tadi, cuma nambahi sedikit buat kabupaten Mas Jurin. Ada Bukursi, Bukurat 2 MI, selamat sore. Okay. Ada Pak Sumarno, ada Bileto, dan semuanya tentunya lah.
0: Okay.
4: Buat Mbak Lia, terima kasih atas waktunya. Dan insya Allah ntar malam ketemu Mas Faris.
0: Ya. Asik, ditunggu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura. Tiga penelpon. Udah muncul, tiga-tiga dulu ya teleponnya, nanti disambung lagi di segmen berikutnya.
5: Akhirnya.
0: Ya, masih bareng Lia di sini. Ada siapa nih? Lia baca dulu ya pesan yang udah pada masuk, suk-suk. Ada siapa nih yang udah masuk? Siang, Mbak Lia diri Pasar Kota Binangun, ada Bateri, ya lagunya Putus Terpaksa dari Ziana Zen. Selamat buat semua pendengar Star FM, spesial buat Mama, terima kasih. Kembali kasih buat Mbak Tri yang ada di Pasar Kota Binangun ya. Di belakangnya, Assalamualaikum Mbak Lia, minta lagu dong, Isabella dari Mama Yuli digesikan. Salam kenal buat semuanya, salam kenal juga buat Mama Yuli. Isabella boleh, nanti Lia naikin, tadi juga udah di request sama Ibu Asih ya. Bu Asih tadi request Isabella kan, Bu Asih. Ya nanti Lia naikin requestan Bu Asih sama Mama Yuli. Ada Bang Gondrong, Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semangat ya, jangan lupa kopi dulu biar melek. Pengen dengerin lagu Rindiani dong, di play. Salamnya buat semuanya aja yang lagi stay di zona tersantuy, zona Malaysia Star FM. Buat Kang Mama, jangan lupa ngopi dulu biar melek. Buat Melianya petugas sampai tuntas. Terima kasih, kembali kasih. Ada siapa? Nanti malam siapa yang siaran? Siapa? Hayo coba tebak. Nanti malam sama ini Mas Faris. Di malam minggu karaokean ya. Semangat Mbak Lia, Mama Rizky ya. Ibu Tuti, halo Bu. Lama nih Lia gak ketemu Bu Tuti. Monitor Mbak Lia naikin lagunya Ibu Asih. Salam buat semuanya. Oh iya, boleh. Kang Musin salamin nyusul Mbak Warid boleh. Bu Detini, halo. Ini pengguna setia Vitama Bu Detini yang ada di Rowokle ya. Sehat selalu buat Bu Detini. Mbak Lia apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Lama gak dengar suarane, biasa lagunya ngikut aja. Salam buat semua pendengar Star FM, buat Mbak Lianya makasih sama tugas. Thank you. Bu Kumis, kenapa nangis Bu? Gak bisa naik ya Bu? Sama kayak Mbak Yayah tuh, sama Bunder juga gak bisa naik. Eh Bunder, kayaknya belum ini. Belum ngopi kayaknya nih, masih ngantuk. Kalau gitu kita lanjut ke lagu berikutnya. Dan tentunya lihat di sini masih bareng Vitama, solusi masalah kesehatan mata Anda. Pokoknya kalau yang pengen matanya sehat, penglihatannya bagus, penglihatannya jelas, jangan lupa ya, konsumsi rutin Vitamanya. Vitama ini bentuknya vitamin ya, kapsul. Ini vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Bagus banget nih buat Anda yang mungkin sudah punya katarak, atau barangkali punya makula dini, glaukoma, rabun dekat, rabun jauh, atau barangkali Anda sering banget ngalamin mata bengkak. Cocok nih pakai Vitama ya. Minum Vitamanya 2 kapsul. Kemudian juga Anda dapat bonus. Bonusnya ada tetes ya. Ini bentuknya cair, boleh ditetes, boleh juga diminum. Gak usah bingung. Balia ditetes perih enggak? Perih. Paling kurang lebih 1 menit enggak ada ya. Perihnya ditahan aja. Nanti setelah itu insya Allah penglihatan matanya kembali ini, jernih lagi seperti itu. Lebih efektif sih ditetes, agak perih sedikit, nggak apa-apa. Karena terbuat dari madu dan juga ekstrak buah blueberry. Tapi kalau Anda nggak mau yang perih-perih, bisa diminum aja ya. Satu tetes aja dilarutin ke air, terus diminum. Seperti itu ya Sobat Star FM. Vitamin ini bagus banget buat penglihatan mata Anda. Belum punya di rumah? Beli dong di apotek terdekat dan juga di agen-agen resmi kami. Kemarin kehabisan ya di apotek Petanahan Farma. Sudah di stok kembali ya di apotek Petanahan Farma di dekat pasar Petanahan. Habutop, Vitama, semua ukuran ada. Kemudian juga Anda bisa beli di apotek NS Farma Puring, di pertigaan kantor kecamatan Puring. Ada juga di apotek Salsabila di Jalan Wetan Weton Puring. Lagunya Lia Munculin. Ada di sana menanti, di sini menunggu. Tadi udah WhatsApp, sekarang Lia puterin yang teleponnya ya. Ada dua orang yang request.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan

dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Tuna tersantui di siang hari ini. Masih santai gak nih jam segini? Udah gak santai lagi Mbak Lia, udah gedebak-gedebuk ya. Dan tentunya masih bareng Lia di sini. Yang mau gabung lagi boleh, silakan di 0851-8606-9984 nya. Ada siapa nih? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, apa kabar siang hari
1: ini? Baik, alhamdulillah. Mbak Lia sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik, bahagia pokoknya Lia di sini.
1: Masih minta lagu bisa-bisa gak?
0: Dicoba nanti ya Bu Yati ya, gak janji tapi...
1: Lagunya yang mau dinaikin apa Mbak?
0: Yang mau dinaikin ada Nyanyian Rindu, ada Malamku Kesiangan. Malamku Kesiangan.
1: Nyanyian Rindu aja.
0: Boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mihani, Butika Darmanto, Bu Ase, Bunda Ervito, Mbak Yaya, Mama Serop, Bu Heni,
0: siapa lagi?
1: Mas Andre, Putu Tinggabat, terus Mas Oyong, Mas Dani, Bukan Mina, Mbak Ahmad,
0: oke,
1: Mama Vijan, Mbak Yanti, Mbak Yanto, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbaknya Kembar,
0: okay.
1: Kak Mamat, Pade Selamat, dan semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih Mbak Lia.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas.
0: Oke, okay, thank you buat Bu Yati, sehat
1: selalu. Sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Bu Asih, sehat selalu buat Bu Asih ya. Di belakangnya Bu Asih ada siapa nih? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga, cantik.
0: Aduh, orang cantik yang murah senyum, baik hati, tidak sombong.
2: Ngantri dari tadi nggak bisa ya aku.
0: Gimana sih nggak bisa-bisa masuk? Tapi sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat. Walaupun aku jatuh-jatuh tetap ngantri.
0: Jatuh dan berdarah-darah ya.
2: Enggak lah ya.
0: Enggak. Kirain jatuh bangun dan berdarah-darah.
2: Tadi di Uldis nggak bisa, terus di DTL juga nggak bisa.
0: Ya kasihan banget.
2: Kasihan deh gue.
0: Untung orangnya sabar kan.
2: Iya sabar, aku sabar gantian.
0: Oke, mau
2: lagunya Di Mana Cintamu kalau bisa ya.
0: Boleh kalau bisa nanti ya.
2: Iya kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Ya, salamnya buat tadi Bu Yati, terus Mbak Wari, Mbak De, bapaknya Naura, terus Mah Musim, Mas Andri. Dan aku mau fotokopi juga deh biar cepet. Fotokopi Bu Yati ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, buat Mbak Lia selalu murah rezeki.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Buat Mbak Yaya cantiknya ya, sudah ikutan gabung. Thank you ya buat Mbak Yaya ya. Ditunggu, coba nanti dicoba lagunya kalau masih kebagian waktu ya. Kemudian ada siapa nih? Lia mau ketemu sama siapa ini? Ada yang mau naik lagi enggak? Kalau enggak dia, Lia bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Biar pada kebaca semuanya.

0: Mahmud, apa kabar siang hari ini, Mbah?
1: Alhamdulillah, kabar saya Mahmud.
0: Alhamdulillah. Kirain lagi tidur siang.
1: Enggak lah, panas-panas kayak gini.
0: Sumuk ya?
1: Iya.
0: Pol. Mau salam-salam?
1: Iya, salam-salam Mbak Lia.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Ati, Bunder, Umi Hani, Bu Yati, Mbak Samintan, Mama Naomi, Mahwul, Pak Fatur, Bu Fatur,
0: okay.
1: Mama Imbar, Mama Astrid, juga ada Pak Habib Jambi, sudah bapaknya Naura, ada Bang Andre, juga ada Mbak Ningsi Plesung, Pak Jati Antika, dan buat semuanya yang lagi monit.
0: Siap.
1: Ya, buat lagunya aku saja Mbak Lia.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Lianya menjalani tugas sampai tuntas.
0: Thank you Mbak Bumut.
1: Ini tumben siaran jam segini.
0: Iya, dibilang bangun tidur tiba-tiba di sini.
1: Bilang deh.
0: Terima kasih buat Mbak Bumut.
1: Makasih Mbak Lia.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Bumut. Sehat selalu buat Mbak Bumut ya. Baca yuk, baca pesannya. Ada Bu Kumis. Aku favoritnya Sultana, tiada hari tanpa Sultana, ya. Betul, Sultana juga enak banget di badan ya, buat yang suka kerokan, yang suka pijit-pijit, pijit urut ya, pakai Sultana aja. Atau ibu-ibu yang suka masak, takut keciprat minyak kan, langsung dioles aja biar nggak membekas. Kemudian juga buat terkena ini air panas, minyak panas, kemudian tersengat lebah, sakit gigi, itu bisa juga pakai Sultana ya. Sultana ini minyak herbal yang serbaguna. Pegel boleh minum Habutop ditambah Sultana gitu. Ada Bu Yati lagi ngantuk, Bu Asi. Selamat siang, Mbak Lia. Minta lagunya Andai Tak Berpisah. Andai Tak Berpisah tadi udah muncul gak sih? Udah di-request sama Mas Andre kalau nggak salah. Untuk Mbak Lianya saya selalu amin. Andai Tak Berpisahnya udah muncul ya. Siapa nih? Dasta yang ada di Bandung Seruni ya, lagunya udah muncul. Suprati yang ada di Magelang, Assalamualaikum Mbak Lia, ini mau lagu Setia Untuk Selamanya. Buat semuanya aja yang lagi dengerin Zona Tersantuy, tuy, tuy, tuy, katanya. Buat Mbak Lianya makasih, saya selalu full barokah, amin, thank you. Thank you yang udah pada gabung, yang udah pada merapat. Ditunggu lagunya, Lia siapin dulu. Sambil kita dengerin yang satu ini ya, ada nyanyian rindu yang udah di-request sama beberapa orang. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona Malaysia, Zona Tersantuy siang hari ini.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Galaxy barusan muncul ya dengan putus terpaksanya. Dan masih setia bareng Lia di zona Malaysia, zona tersantui di siang hari ini. Sayang banget ya, waktunya udah mau habis, sudah habis juga ya, tinggal beberapa menit aja. Sekalian Lia pamit ya dari zona Malaysia siang hari ini. Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng Lia. Dan jangan lupa pantengin terus 98.4 Star FM Kebumen. Dan nanti acara selanjutnya ada Pop Mania ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Silahkan buat Anda yang mungkin suka banget lagu-lagu pop, atau barangkali pengen mengungkapkan isi hatinya lewat lagu, boleh banget merapap di 0851-8606-9984-nya. Lia pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Pop Mania kembali hadir menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu pop yang tentunya asik banget nih buat teman sore kita ya. Apalagi buat mencurahkan isi hati kita. Siapa di sini yang pengen curhat? Curhat tentang apa, Mbak Lia? Tentang masa lalunya, masa depannya, atau pengalamannya, atau kisah percintaannya? Boleh, silakan merapat aja di 0851-8600-9984. Pop Mania bakalan temani Anda dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Jadi jangan lupa ya, merapat aja segera. Jangan sampai ketinggalan juga. Di 0851-8600-9984 nya bareng Habu Top, herbal yang paling top. Cinta. Satu koleksi baru saja muncul dari Leto dengan Sebelum Cahaya ya. Kalau kita hidup tuh nggak benar-benar sendiri tau ya, masih ada Tuhan yang menemani kita di setiap langkah kita juga. Jadi buat Anda yang sore hari ini lagi ngerasa sendiri, hey, inget ya, kita tuh nggak sendiri ya. Masih ada Tuhan yang selalu menyertai kita gitu. Gak usah galau, gak usah sedih. Siapa di sini yang sore hari ini masih galau, masih sedih? Coba gabung bareng Lia merapat di sini ya. Jangan lupa punya mau merapat, silahkan di WhatsApp, SMS dan juga teleponnya. Lia tunggu sampai nanti jam 5 sore ya. Kalau ngomong-ngomong sedih, kenapa sih kita bisa sedih? Kita kadang ngerasa tuh insecure dengan orang lain ya. Kok kita nggak seperti orang lain ya? Kok dia kayak sempurna banget? Kok aku enggak ya? Suka nggak sih ngerasa insecure kayak gitu? Ada banyak orang yang sering ngerasa kayak gitu ya, tapi nggak usah khawatir. Semua orang punya titik insecure-nya masing-masing, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini ya.

0: doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

Satu koleksi dari Armada barusan muncul ya. Pulang malu, nggak pulang rindu. Tapi kalau mau pulang, bawa apa ya Mbak Lia ya? Bingung ya, mau pulang bawa apa? Padahal kangen sama keluarga. Yang lagi LDR-an, yang lagi merantau, nggak pulang rindu. Kalau pulang malu nggak bawa apa-apa kan? Apalagi nggak bawa oleh-oleh. Nanti ditanyain, oleh-olehnya mana ya kan? Yang lagi kerja juga iya ya. Kalau pulang biasanya ditanyain, bawa apa? Bawa apa ya kira-kira yang bermanfaat? Bawa Habutop aja lah Sobat Star FM ya. Nggak usah bingung-bingung bawa apa, bawa yang bagus-bagus, yang baik-baik seperti Habutop. Bagus buat kesehatan, baik buat kesehatan ya. Jadinya keluarganya makin sehat, jadinya bisa kumpul terus bareng keluarga ya. Sehat itu mahal Sobat Star FM, jadi pastikan Anda sehat selalu setiap harinya bersama Habutop obat herbal Ramon Arab yang paling top. Nggak usah malu lagi sekarang kalau pulang ya, kalau pulang bawa aja Habutop. Besoknya lagi pulang bawa Sultana, besoknya lagi pulang bawa Vitama ya. Waduh, keluarganya pasti sehat semuanya nih. Dong kan sambil pulang merantau, pulang kerja gitu ya, mampir ke apotik, mampir ke agen resmi kami beli Habutop ya. Jadi yang di rumah ketika yang sakit, yang greges, yang kena vertigo, yang kena wasir, yang kena TBC, yang kena asma, stroke ya, insya Allah seneng banget kalau dibeliin Habutop. Ini juga manfaatnya banyak banget, luar biasa buat kesehatan Anda. Jadi jangan lupa kalau mau pulang beli apa? Ya, beli Habutop di apotik maupun di agen-agen resmi kami. Daerah mana Sobat Star FM? Daerah Bondorowo, bisa beli di apotik Bondorowo ya. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, silahkan merapat ke apotik Al-Huda Wonoyoso, apotik Al-Huda Mertokondo juga. Anda juga bisa beli di apotik Anahdi ya, apotik Anahdi di pertigaan Panjer. Kemudian buat Anda yang berada di wilayah Pejagoan, jangan lupa mampir juga ke Apotek Taher Farma Kuayuhan di utara perempatan Sokabaru Kuayuhan. Ada juga di perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejagoan, ada Apotek Pramudia. Kita geser ke selatan dikit, ada apa Mbak Lia? Ada Apotek Dorowati ya, Apotek Al-Huda Dorowati di depan Pasar Dorowati, di situ buka 24 jam. Jadi kalau mau beli Habutop malam hari bisa. Kemudian juga bisa beli di Apotek Cahaya. Apotek Cahaya di Jalan Telegen Wonosari Klirong, buat Anda yang berada di wilayah mana? Wilayah Purworejo Kota. Jangan lupa beli di Apotek Langgeng ya. Apotek Langgeng banyak banget stoknya. Pak Yanto Marun. Udah beli Habutop ya Pak Yanto ya di Apotek Langgeng ya. Terima kasih, sehat selalu, lancar rezekinya ya Pak Yanto. Beli di Apotek Langgeng, ini pengguna setia Habutop. Udah beli 3 kali ya, mantap ya. Yang lain boleh merapat ke Apotek Langgeng, stoknya mumpung masih banyak. 200 kapsul, 100 kapsul, 50 kapsul, Vitama banyak di situ. Pokoknya silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau Anda berada di wilayah barat, bisa beli di Apotek Untung Farma ya. Di daerah Kuarasan ada Apotek Untung Farma, ada juga Apotek Taher Farma 2. Di depan SPBU Purwogondo ya. Oh, Jatiroto. Di Jatiroto juga ada. Di Purwogondo bisa beli di Apotek Untung Farma. Di daerah Jatiroto bisa beli di Apotek Taher Farma 2 Gombong. Kemudian juga bisa beli di Apotek Taher Farma 8 di Demang Sari Ayah. Ada juga di Apotek Rowokele ya, di Apotek Taher Farma 1 Rowokele. Hai Ibu Asi, selamat sore Bu. Lagunya Sebelum Cahaya barusan muncul ya Bu. Salam buat semua fans Star FM Santero Jagat. Ucapannya selamat sore aja. Buat Balianya selamat tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih, kembali kasih buat Bu Asi. Mama Rizky, hai. Lagunya boleh. Puaskah dari Wali Dipelai, boleh ya. Salam buat Bunda Evita, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Asuh, Mbak Cindy, Mama Aul, Mbak Ahmad, Mbak Harit. Ada Kang Hoyong, ada Kang Kiman, Durena Bal, Pak Desa Songko, Bapaknya Naura, dan semua pendengar Radio Star FM. Selamat mendengarkan, thank you. Andre, selamat sore Andre.
Boleh lagunya ya, selamat tinggal. Salamnya buat semua sobat Sana FM, ucapannya menyambut malam mingguan. Bagi yang jomblo kayak Andre, mending di rumah aja dengerin Setara FM. Buat miliknya petugas, oke. Okay. Boleh merapat ke sini, Andre, biar nggak jomblo ya di sini. Biar ada temennya nanti malam ya. Mbak Yaya cantik, selamat sore. Bos Lea cantik, salam buat semuanya yang lagi istirahat. Lagunya masing-masing ya. Makasih Bos Lea, petugas. Pulangnya hati-hati, thank you juga. Mbak Sri, waalaikumsalam. Mbak cantik, aku hadir lagi nih. Masih semangat enggak? Masih dong. Lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Salam buat yang lagi monitor, Ibu Asih, Bu Ayuk, ada Mama Asrok, Mbak Puput, Mas Waris, Mbak Cindy, Pak Sultan, Bundir, Ibu Karmina. Terima kasih buat Mbak Ligia. Bertugas, saya selalu, amin. Absen dari Tejo Regal Saputra nih. Lagunya Takkan Pisah dari Aaron. Thank you. Arsen, boleh. Katanya salam buat Bu Yati, Bu Asih, Mama Sakina, Mama Asrof, malam mingguan. Buat Mbak Lianya petugas sampai tuntas nanti, pulangnya hati-hati. Mbak Lia yang siaran ya? Iya, betul banget ya. Om Toto, kenapa Om Toto? Dari Tato Ben request ya, Satu Senyum Saja. Bisa di-play nggak Mbak? Coba nanti ya. Kalau nggak, Sela On Seven deh. Iya, Sela On Seven-nya aja boleh, lapang dada ya. Hadir di sore hari, apakah ini Mbak Lia? Iya Mbak Lia, aku lagi galau Mbak. Galau kenapa? Sini, merapat biar nggak galau ya. Cerita-cerita di sini, galau, abis kena omel atau kenapa galaunya?

Gak usah galau-galau Om Toto, gabung aja bareng Lia di 0851-8606-9984. Capek gak sih ngadepin orang yang buat salah tuh sama aja salahnya ya, itu-itu aja udah diomongin berkali-kali, masih ngulangin aja ya, nyakitinnya dengan hal-hal yang sama. Kadang capek sendiri gak sih? Gak puas kah? Gitu ya. Satu kali masih dimaafkan, dua kali dimaklumi. Kalau tiga kali, kebangetan kali ya.

0: Ya. Ayah.
1: Kenapa, Neng?
2: Loh.
1: Kok layo gitu?
0: Enggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk. Loyo.
1: Bekalnya dimakan enggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau enggak dimakan.
0: Dimakan kok ya. Selalu habis enggak bersisa.
1: Nah, gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
0: Hah? Obat apaan ya?
1: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
0: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
1: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
0: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
1: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

aja kayaknya ya lebih baik. Bukan karena gak sayang lagi, bukan karena gak cinta lagi katanya. Tapi mungkin udah di titik paling lelahnya gitu ya. Karena udah berjuang, udah pernah katanya ya. Udah sayang, udah pernah dulu. Malah ada hati lain, gimana dong? Jadinya nyerah aja, mending masing-masing aja. Daripada kalau bareng-bareng tuh malah nyakitin ya. Mending tuh sendiri-sendiri aja. Siapa tahu kalau sendiri-sendiri bisa lebih bahagia seperti itu.

di sini di 98.4 Sare FM Kebumen di Popania sampai nanti jam 5 sore. Masih bareng Vitama juga, solusi masalah kesehatan mata Anda. Kalau Anda pengen matanya tetap sehat, jangan lupa ya, Vitamanya

diminum. Belum punya Vitama, boleh merapat ke apotek maupun ke agen-agen resmi kami ya. Karena Vitama ini bagus banget untuk menjaga kesehatan mata Anda. Kalau penglihatan matanya pengen tetap jernih, gak kabur-kaburan, gak buyar, gak burem ya, silakan minum aja Vitama. Setiap pembelian Vitama dapat bonus. Bonusnya apa sih? Bonusnya ada V Mata Cair. Jadi satu paket komplit untuk pengobatan luar dan juga dalam. Lia ingatkan sekali lagi, tidak dijual terpisah ya. Kalau beli Vitama pasti dapat bonus V Matanya. Karena Vitama dan juga V Mata ini tidak dijual terpisah. Ini saling melengkapi. Kayak aku dan kamu gitu ya, saling melengkapi. Bisa beli di agen maupun di apotek terdekat. Jangan lupa merapat ya Sobat Sar FM. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, jangan lupa merapat ke apotek Poncowarno di utara Pasar Poncowarno ya. Kemudian juga ada di apotek Sinar Sehat di selatan Pasar Poncowarno. Dan buat Anda nih yang berada di Poncowarno juga bisa merapat ke agen toko Margo sambil borong sembako, sambil borong juga Habutop Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Wilayah Wadas Lintang, jangan lupa ya, Onti yang ada di Wadas Lintang, selamat sore. Bisa merapat kembali di apotek Wadas Lintang, stoknya banyak Habutop besar, yang 100 kapsul, yang 50 kapsul, banyak di situ, Vitama juga ada. Kemudian juga bisa beli untuk Anda yang berada di wilayah Padureso dan sekitarnya. Merapat aja ke apotek Padureso di dekat Pasar Pon Padureso. Juragan-juragan yang ada di Pasar Pon Padureso. Pulangnya jangan lupa bawa oleh-oleh Habutop, Vitama dan juga minyak herbal sultana buat keluarganya ya, juragan. Biasanya kalau juragan-juragan nih kurang tidur ya, karena menyiapkan segala sesuatunya buat besok pagi dan besok paginya lagi gitu ya. Kurang tidur di malam hari, kemudian juga sering banget kecapean Mbak Lia. Jangan lupa minum Habutopnya rutin, biar gak kecapean lagi badannya ya, biar tetap segar gitu. Bu Fatur, selamat sore Bu. Sore boleh cantik Bu Fatur, minta jambu lah, janjimu busuk katanya. Oh itu ya judul lagunya, oke nanti itu deh Lia cariin. Janjimu busuk ke ini. Janjinya si Ono ya. Ya Bu Fatur ya. Mbak Yaya cantik. Sama-sama buat Mbak Yaya, thank you juga ya. Mbak Yaya lagi ngapain, udah mandi belum? Baunya sampai sini tahu. Hai Mbak Liana, selamat sore buat Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Liana. Semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya. Sampai kecil buat Mas Ka. Lagunya sempurna ya, sempurnanya udah muncul gasik ya Mbak Liana. Thank you sudah gabung, udah selalu monitor Star FM Kebumen. Entar mandinya entar, aduh Mbak Yaya gimana sih? Gak ada air ya?

kalau gitu Lia lanjut ke lagu berikutnya, udah Lia siapin di sini. Ada dari Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Emang kalau rindu tuh gak bisa dipaksa ya. Apalagi rindu sama seseorang yang seharusnya gak kita rindukan lagi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

Sekian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mark. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: pucat. Apa sakit apa?
1: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget. Mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah, wah, wah, wah. Hati-hati Pak Bos. Itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan.

0: herbal modern yang pastinya 100% alami tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Adek, Dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
6: Tumben, mau beli apa emangnya?
5: Tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
6: Vitama Vimata, apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
5: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
6: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
5: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
6: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
5: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: ya di sini sampai nanti jam 5 sore ya. Satu koleksi baru saja muncul. Ibu Fatur, lagunya Dahlia munculin ya Bu Fatur. Ada jambu. Jambu apa nih Bu Fatur? Jambu kristal enak kali ya. Kalau janji busuk gak bisa dipercaya ya. Aduh, gimana gitu ya. Mulutnya udah bilang A, hatinya B. Apa C? Gak pernah sinkron antara yang diomongin sama hatinya gitu ya. Berasa kita dikibulin ya Bu Fatur ya. Thank you buat Bu Fatur yang udah monitor. Dan tentunya lihat di sini masih bareng Habu Top, obat herbal Roman Arab yang paling top. Udah deh, yang gak janji-janji, yang khasiatnya pasti, yang gak bohong-bohong, ya udah pasti Habu Top doang kayaknya nih. Gak usah percaya janji-janji manis orang ya. Udah pakai Habu Top aja buat herbal Roman Arab yang paling top. Udah pasti tuh gak bohong, gak janji-janji doang ya. Oh, jambu itu enak tuh Bu Fatur buat lutisan ya. Buat bikin kuping katanya. Masa kuping terus gantian bikin kaki gitu ya. Dan jambunya macam-macam ya, itu ada jambu wer apa jambu air itu ya. Ada jambu kristal juga, mantap Bu Fatur. Mantesan minta lagu jambu ya. Udah pilih Habu Top aja ya Bu Fatur. Obat herbal Roman Arab yang paling top. Ini gak ngasih janji-janji, tapi ngasih bukti, ngasih nyata ya. Terbukti khasiatnya untuk membantu Anda yang mungkin udah sakit parah gitu ya. Silahkan berikhtiar menggunakan Habu Top. Kemudian juga yang punya asma nih, ikhtiar juga pakai Habu Top dong ya. Semoga asmanya segera membaik. Kemudian juga jangan lupa buat Anda nih selalu cek rutin kesehatannya minimal 3 bulan sekali ya. 6 bulan sekali, kemudian juga 1 tahun sekali lah paling enggak ya. Males-malesnya tuh cek kesehatan 1 tahun sekali biar Anda tuh tahu kondisi tubuh Anda. Karena yang bisa merasakan sinyal-sinyal dari tubuh ya cuma Anda ya. Yang ngerasain sendi-sendinya sakit tiba-tiba, yang sering ngerasain tiba-tiba kok engap Mbak Lia, pusing, kelayengan. Nah, itu juga jangan diabaikan. Segera diatasi dan tentunya silakan ikhtiarkan menggunakan Habu Top, obat herbal Roman Arab yang paling top. Minumnya 3 kali sehari, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Kenapa sih harus pilih Habu Top? Karena Habu Top ini 100% herbal alami tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan. Belinya gampang di apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Kalau mau dikirim via paket bisa, hubungi aja nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984 nya. Nanti kita bantu kirim via paketnya ya.
1: Bilang A, hatimu bilang B, lebih baikku tinggalin kamu.
0: Pokoknya gak usah bingung-bingung kalau mau nyari Habu Top, tinggal hubungi nomornya Star FM aja, nanti kita bantu. Kalau yang punya satu koleksi yang udah Lia siapin di sini buat teman sore hari ini yang lagi pulang, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Barangkali pulang kerja jam segini jam 4 ya, udah pada mulai pulang kerja. Hati-hati di jalan, yang lagi pada mau mandi juga mandi dulu biar wangi. Nanti gabung lagi bareng Lia boleh.

Udah Lia siapin di sini ada Hanya Rindu. Pokoknya jangan kemana-mana, masih ada waktu kurang lebih 44 menit lagi Lia menemani Anda. Jadi silakan kirimkan WhatsApp, SMS maupun teleponnya di 0851 8606 9984.

sponsor ke ini buat. Yang belum pada beli Habuto, Vitama Sultana silakan, jangan lupa bisa merawat, jangan lupa. Bung, mohon maaf bila ada salah-salah lagunya dia nanti. Bali mau ikutan karaokean, boleh silakan.

0: Kato semut tangan dari PT Denaturi.
1: Habutop minyak herbal Sultana Vitama Madu Vitap 84 081 222 3

0: Wah, apa tuh ya?
1: Ternyata mulutnya udah membaik. Nah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa.
2: Vitama, Apotik, dan agen-agen Sultana. Vitama, di apotik-apotik, dan untuk kebun.
3: Jadi budaya ini membahayakan Hijriah.
4: Kita saat ini berada di bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu bulan hamba-hamba sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita masuki bulan apa? Bulan Rawati wal Ard. Hari Minggu dan ada si Jumat tahunan. Dalam satu tahun ini khurum 12 bulan ini ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hitungan qadistadara ka hay, zaman telah berputar normal. Jadi jahiliyah itu enggak rusak hari, rusak bulan. Enggak apa, haram. Dari zaman dulu mempertahankan ikut-ikutan. Dan harus tahu yang kanlah setelah musyawarah memang ada usul tahun timbul di awal. Beberapa alasan tentunya. Alasannya di antaranya adalah karena bulan haji pakai sosialisasi baru lagi. Jadi langsung berikan kepada umat Islam dengan kemuliaan Islam. Maka ditetapkan tahun ini. Farajam. Salah jika Anda pakai itu lalu Anda lupa Hijriah. Dia karena demi kebelakangnya nanti usia dewasanya. Kita sudah maafkan deh, enggak usah dites, batal. Yang penting istighfar, mohon ampun kepada Allah lalu. Karena katanya kita bangga makan buah semangka sampai para sekretaris kena. Sampai ditiru dari mana, kanan atau kiri dulu dan sebagainya. Itu sambung hati dengan Rasul. Ini termasuk segalanya budaya. Kalau sudah hatinya sambung dengan Rasul yang sesungguhnya, hati dan pikirannya muncullah. Lebih tanda budaya, coba budaya itu akal. Akal budaya mana kita? Kita harus berani berkorban.

0: hafal, kita biar tidak keceblos di situ.
1: Pak, di saat
0: mencetuskan yang berkenan kebiasaan, trigger itu semuanya. Si jauh kita kebetulan momen kita bulan Muharram ini, tahun baru Hijriyah. Jadi budaya ini membahayakan, ikut-ikutan kita ini. Dan memang kita ini paling sering ikut-ikutan. Dan kelihatannya hanya bangsa kita ini atau kelompok kita ini gampang ikut.
1: Hongkong
0: atau ya, perayaan tahun baru Hijriyah. Enggak ada perayaan tahun baru Hijriyah karena ini bukan tahun baru mereka. Mereka ngerti ngapain saya merayakan tahun baru Hijriyah. Tapi kalau di negeri kita ini hebat, semuanya diambil. Imlek ikut, tahun baru Masehi ikut, itulah kelebihan Anda. Kantin asalkan itu urusan mereka. Kita ini jangan dibilang ini kok tidak kita merayakan daur. Jangan sewot, karena apa? Ada yang sama akidah. Kamu hajrah sampai dibimbing urusan makan, minum, hendaknya kita nih. Solihin bab makan dengannya luar biasa. Dengan Rasul
1: yang makannya.
0: Apapun yang riwayat dari baginda Nabi, makan duduk itu

saja boleh. Terus doa awal tahun. Kita lanjut ke tuhi yang luar yaitu tapi siamu syahril rom. Sebaik-baik puasa setelah bulan awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat baik. Sebulan awal Dzulhijjah. Di situ ada hari-hari istimewa. Dan yang bisa berpuasa dah rilahil muharram. Kau paling itu karena fitrah dari Allah. Anda punya utang bukan wanita lagi nanti. Anda wanita punya utang puasa seminggu, 10 hari, 3 hari karena haid. Maka bayar secepatnya. Di bulan Muharram kesempatan agar saya termasuk orang yang menghidupkan, saya akan bayar utang. Istimewa lagi adalah 10 Muharram, tanggal 10 Muharram Asyura. Biarpun hari Asyura banyak dinodai oleh orang yang mengaku dirinya adalah Islam dengan acara-acara yang mukul-mukul, merobek-robek, memukul-mukul. Larang kita untuk memukul-mukul wajah karena berduka atas kebesaran. Cucu baginda Nabi SAW. Tapi ada lebih agung dari Imam Husain yang terbunuh. Jadi tidak ada urusan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah, itu pasukan yang menjaga Imam Husain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benih. Allahumma inna rasul menginjak kakinya Rasulullah. Kemudian tangannya dipegang, tutnya Rasulullah. Terus naik bahannya sampai dijatuhkan dan dicium bibirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Husain. Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Imam Husain imamnya Ahli Sunnah. Imam Abu Bakar As-Siddiq, imam kita. Lukai tubuhnya. Ada dalam kalau ada nuduh orang bersaidat Aisyah dan Ummul Mukminin Sayyidah Hafsa.

disusupkan Allah innalillah. Sehingga kepada Sayyidah Qafsah, kemudian marah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka dihukum oleh Allah karena meniaga tambahan. Sebab nanti dengan berdarah. Ini Aisyah sebagai murid tiap saat. Padahal hukuman dia. Ini kata akidah kita tetap akidah benar ahli sunnah. Kejelekan terhadap hari ini. Lalu Nabi mengatakan, bala, benar ya Rasulullah. Haram untuk kau nodai hari ini, di bulan ini, dan negeri ini. Pengharaman tiga masalah penting disampaikan di Haji Wada. Jangan sampai, naudzubillah. Ya sampai Anda mengambil hal dari hal dosa punya. Dosa gede. Ingatkan rusa pun buang jauh diri. Ahli neraka yang berjaya atas yang sering umroh dan haji. Enggak. Kalau dia maksud neraka buat dia. Paling utama Yahudi mengagumkan. Kok kita suruh berpuasa? Kok kami suruh? Kali tambah setelah tanggal 10 ada ibu sebelah Pak Haji atau ibu fakir muslim. Itu lebih bagus mahal 500 rupiah, enggak ada masalah. Daripada Anda memberi ke toko-toko milik orang yang memusuhi Islam. Jadi produk muslim Islam ada tiga. Yang satu boleh kita beli, bahkan harus untuk bersaing dengan mereka. Contohnya alat perang untuk pertahanan dan sebagainya. Boleh kita beli produk-produk Yahudi, produk-produk orang musuh kita, gak apa-apa, agar kita bersaing dengan mereka. Termasuk alat-alat teknologi, alat-alat canggih teknologi untuk pembangunan dan sebagainya, alat-alat berat dan sebagainya. Termasuk ya, saya ingin Anda lihat sahabat Nabi di saat suruh puasa hari Asyura, ada greget. Nasrani sekalipun niat, tapi kewajiban kami. Nah, atiyatim ajaib, makanya di bulan Muharram setelah itu serupu. Ambil mereka, biayai sekolah Allah. Anda hanya ngurusi anak sendiri, belajarnya sampai setelah. Kita bangun anak kita dengan cinta, dengan sesama. Maka kami himbau, yang punya anak, kalau pengen anaknya pengen hebat, carilah pertolongan dari Allah. Pertolongan dari manusia mengajar adalah iya, itu pertolongan zahir. Undang guru, pertolongan zahir. Masukkan kursus, pertolongan zahir. Tapi pertolongan yang paling rendah dan Allah melindungi anak Anda. Sekarang ngambil anak yatim, ini saya suarakan tahun yang lalu. Tidak tahu hasilnya seperti apa. Anda cari mungkin Anda anak yatim, misalnya, tapi ingat, rantakan nanti. Atau dia anak perempuan laki-laki yang sudah biayai, Anda mungkin masukkan ke tempat-tempat

0: Ketahuilah, anak-anak itu kalau berbuat jahat, paling cemuran, nyuri, bahkan tinggi-tinggi, lihat dia. Karena Anda tidak mengenalkan kepada Allah, lihat. Kalau bukan karena Allah, ada yang mencoba. Aduh, saingannya Fir. Baik, kalau anaknya selamat, anak Anda bakal selamat nanti.
1: Aduh, seratusan deh, satu anak 6 orang. 100.000 per bulan dikumpulin, dikirim ke sekolahannya. Anaknya mana si Fulan? Belajar sampai menjadi alim, hebat. Kurang dari 100 berapa?
0: Ayat, ben. Kamu siapa yang mengambil, membiayai per sampai? Kemudian ada lagi anak yatim diseksa suruh datang. Keren dia. Datangkan anak yatim dari...
1: Akhirnya saya datang di situ, saya tanya, Ustaz, apakah jam begini tidak ada kegiatan ya Ustaz? Oh ada Bu ya. Dan terus kok kesini? Ya sama Pak Haji yang diundang. Saya paham, kalau tidak datang tidak dikasih duit. Ini kan nyeksa. Berangkatnya 2 jam, pulangnya 2 jam. Nongkrongnya 3 jam suruh baca. Pulang beranak dapat berapa? 10.000. Di sana, lebih manfaat. Biaya bisnya bisa jadi duit. Cuman kalau tidak diundang ke rumah kan tidak kelihatan keren. Wah nyantun yatim piatu jajar. Masya Allah ini Pak Haji. Tapi diterangkan dari jauh-jauh ini.
0: Bener. Anak Anda akan tim akan saya. Kan terus. Cukup ngerti lah. Ngerti anak Allah. Dan bisawab.
2: Loh. Pak Oce. Operasi kelenjar getah beningnya.
3: Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Buat dan tentunya
2: TBC dan lain pengguna Habutop. Assalamualaikum untuk konsumen pengguna Habutop.
4: Sel, ada drakor baru loh. Ini bagus, Pol. Kamu udah nonton?
5: Ternyata aku udah rabun saat.
4: Rutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum.
2: Dan agen-agen resmi kami Habutop Vitama.
6: Alamat Banjar pengalaman atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan
2: dia Teh Moro dan

0: jaga biar badan kuat alias
1: satu papa makan.
0: Dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC dan lain-lain. Habu Talk

0: terima kasih Mas Haris.
1: Ya, sama-sama. Luar biasa.
0: Oke.
1: Malam hari ini kita masih bersama Faris di sini. Yang mau gabung lagi boleh dicoba ya. Tadi kita di studio, sekarang kita ke Pohon Lab dulu nih yang mau telepon. Boleh dicoba di 0851-806-9984 nya. Faris, sapa-sapa dulu buat yang udah monitor. Selamat malam, ada Pak Bambang Kasiman, ada Bu Kumi, selamat malam juga Ibu Mafitri Cantik, Jure Gening, Banjur Muka, dan selamat malam juga. Halo juga buat siapa lagi nih? Oh iya, ada ini ya, siapa namanya itu? Bu Emi ya, selamat malam buat Bu Emi. Andre, Bu Asi juga selamat malam. Terima kasih sudah monitor Mas Arya dan Bunda Erbito. Tata Rosita selamat malam juga ya. Terima kasih sudah monitor malam hari ini.

0: Malam Pak Sutar, terima kasih sudah monitor Pak Sutar. Ibu Tuti di Grabak juga, selamat malam monitor juga ya Bu. Waduh mantap, luar biasa ya. Banyak yang udah mulai monitor dan bergabung. Yang mau telepon boleh dicoba aja, lewat seluler bisa, lewat WhatsApp-nya juga bisa. Pak Karim yang di Grabak, selamat malam juga, Juragan Chicken ini ya. Semangat selalu buat semua pendengar Radio Star FM di mana pun berada. Sekarang Faris mau buka polep dulu nih, yang mau telepon boleh dicoba. Halo, selamat malam. Halo, DMK.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Saat malam, Mbak. Apa kabar, Mbak? Malam ini, Mbak.
1: Alhamdulillah, sehat. Faris sehat.
0: Sehat juga, Mbak. Malam ini, Mbak.
1: Udah banyak yang monitor ya, Riz ya?
0: Iya, banyak, alhamdulillah.
1: Mumpung hari yang siaran, aku mau duet deh.
0: Duet lagu apa, Mbak?
1: Ini Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Iya, Jangan Tunggu Lama-Lama dong.
0: Oh iya, oke. Salamnya buat siapa, Mbak?
1: Salamnya buat Bu Asti, Mbak Fitri, pokoknya yang udah monitor tak salami kafe Terus tadi yang suaranya bagus banget itu hari.
0: Tadi Cak Nomba.
1: Oh, dari mana itu suaranya bagus banget?
0: Dari ini, apa namanya, dari Kota Arjo.
1: Oh, jauh banget ya Riz ya. Dari jam berapa itu dari rumahnya?
0: Dari jam 7 katanya Mbak.

0: Dengan siapa di mana nih?
1: Ya, di utang diri.
0: Dengan siapa?
1: Halo.
0: Suaranya kurang jelas. Iya, dengan siapa di mana ini Mbak, siapa?
1: Dengan saya, Ice di Mirit.
0: Ice di Mirit.
1: Iya, Mas Harun.
0: Oh, dari Ica di Merit. Berarti tetangganya ini bapaknya Naura ya?
1: Pengen kenal.
0: Iya, pengen lagu apa nih Ica di Merit?
1: Ya.
0: Pengen nyanyi lagu apa nih?
1: Oh, pengen nyanyi lagu Iming-Iming.
0: Iming-Iming. Oke, boleh. Iya. Dikirim buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja. Salam kenal dari saya, fan baru stok lama. Pengen masuk susah banget Mas Haris.
0: Pengen masuk susah banget. Loh kok bisa sih?
1: Oh Mas Haris sih.
0: Waduh, kasihan banget sih. Mungkin kurang jos sekali jadi susah masuknya. Sinyalnya maksudnya.
1: Ketawain malu saya.
0: Oke oke. Iming-Iming ya.
1: Iya. Tadi di kantor ya Mas Haris.

0: kayaknya tidak mendengar suaranya ya, maaf ya. Dicoba yang lainnya, silakan di 0851-806-9984. Jangan lupa radionya itu ya, dijalain biar dengar suaranya. Kalau cuma telepon doang takutnya gak dengar gitu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Jengka.
0: Selamat malam, Pak Sutar. Apa kabar, Pak Sutar?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas Arif.
0: Ya,
1: bentar lagi mau out.
0: Mau kemana ini, Pak Sutar?
1: Di.
0: Oh, mau nyari berkat ya? Rajin banget nyari berkat. Nyampe ngelagu apa nih, Pak Sutar?
1: Apa nih, Mas? Teman sejati, Mas.
0: Teman sejati?
1: Iya.
0: Ya, boleh. Salamnya buat siapa nih, Pak Sutar?
1: Ya, yang ada di studio sama-sama.

0: Ya, terima kasih Mas Sutar. Sama-sama, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam,
0: terima kasih buat Pak Sutar yang di Boncoarno. Ini dari siapa ini? Jos dari Mama Fitri katanya. Terus dari siapa lagi nih? Mbak Yunani 500 ribu. Wah, banyak ini yang nyawer nih Pak Sutar ya, buat ngebaso kayaknya.

0: Bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, habutup ini bisa buat apa lagi, Kak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
5: Udah nih Bun, mumpung kerjaan kelar cepet.
6: Bawa apa tuh ya?
5: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih, Pitama sama Pimata.
6: Ini obat apa ya?
5: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
6: Terus ayah beli buat siapa?
5: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
6: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Marco.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Jannah bareng Faris sini. Yang mau bergabung boleh banget, silakan aja ya. Ditunggu di 0851-806-9984 nya atau mau datang langsung ke studio seperti yang sudah di samping Faris ini. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Faris,
0: selamat
1: Mbak Ia juga, dan juga buat yang ada di studio semuanya selamat malam. Ada Cak No, ada Bapak Enaura, dan buat yang lagi dengerin ada Mbak Putri, Bunda Rukmi, Bunda Harti, Bu Kumis, Bunda Evito. Dan semuanya aja deh pokoknya
0: semuanya
1: pendengar
0: aja.
1: Setia Setara FM.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya selamat malam.
0: Lagunya apa Bunda tadi, Bimbang ya?
1: Iya, Bimbang, mau nyoba Bimbang.
0: Oke. Okay.

0: 500 dari Mama Pian.
1: Terima kasih Mama Pian, selamat malam.
0: Dari Andre
1: buat beli cilok.
0: Andre juga 500 nih.

0: selamat malam Mas.
1: Banyak yang nyawer nih Pak De, selamat 300 okay. Mbak Sri 750.
0: Terima kasih Pak De, selamat
1: Pak Karim, Mbak Sri 250.
0: Halo Pak Karim, terima kasih.
1: Laris Mama manis Astrid 100 tuh. Wow, banyak
0: terima
1: banget.
0: Terima
1: ya,
0: kasih.
1: Dapat cawerannya. Kira-kira mau buat beli apa Bunda?
0: Besok buat beli apa ya?
1: Beli yang bisa dibeli ya Bun.
0: Iya. Terima kasih buat semuanya yang udah pada nyawer okay. Maupun yang belum. Ya, selamat malam semuanya.
1: Siap.
0: Oke. Makasih Mas Karim.
1: Sama-sama Bunda, makasih juga ya.
0: Iya.

0: berikutnya ada siapa ini yang mau kesini? Bapaknya Naura ya? Bapaknya Naura. Bapaknya Naura ini katanya mau nyanyi juga malam ini. Jauh-jauh dari Mirit datang ke sini. Lagunya apa nih Bapaknya Naura? Bentar. Selamat malam Bapaknya Naura, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah kabar baik Mas Faris. Alhamdulillah nyampe sini Mas Faris.
0: Nyampe sini juga.
1: Raketang-ketang munggah. Tapi asik. Asik juga sih. Ketemu Mas Faris langsung gak cuman suaranya Mas Faris.
0: Ketemu orangnya. Orangnya kayak gini.
1: Ternyata orangnya gede, tinggi, ganteng lagi. Bergosen gitu lah. Tenan lah.
0: Waduh.
1: Suaranya yang ganteng tenan.
0: Klub ini sesek. Sempet nyasar gak tadi bapaknya Nora?
1: Enggak, kan udah rada ada apel itu. Kan patokannya Gapuro itu. Untuk apa, makom mbak, apa itu? Bulupito.
0: Iya, Bulupito.
1: Iya, langsung
0: tadi
1: naik.
0: Oke. Iya. Pengen lagu apa tadi Bapaknya Nora?
1: Ini ada satu permintaan dari toko Al Barokah yang diberikan Mas. Sangat apa suka nih dengan Star FM, apalagi Mas Faris yang siaran.
0: Oke.
1: Iya.
0: Pak, siapa namanya juragannya?
1: Pak Sumarno,
0: Pak Sumarno
1: ya.
0: Oke.
1: Paling suka lagu ini.
0: Lagunya
1: Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Salamnya buat siapa lagi
1: ya, nih? Kali ini boleh. Aku nyamlet yang pertama buat Pade Slamet. Tadi udah janjian kesini Mas Faris.
0: Oh, Pade Slamet udah janjian.
1: Iya, tante telepon katanya nunggu rata-rata malam gitu.
0: Iya, ini udah miss call nih.
1: Oh iya. Ada Kang Gendro, selamat malam Kang Gendro. Okay. Ada Mama Vian, Mama Viani. Ada Bunder dan semuanya aja. Mas Ari tak tunggu Mas Ari di studio. Asik.
0: Ari juga udah miss call dari tadi nih, mau naik. Kang Muksin nyusul bapaknya Nora katanya tuh.
1: Selamat malam Kang Muksin, tadi udah naik tadi di acara lagu Malaysia tadi.
0: Oh iya tadi ya.

0: mantap banget pokoknya Nora, luar biasa semangatnya.
1: Orang buat hiburan Mas Faris, nggak bisa apa-apa.
0: Oke, siap.
1: Yang penting menghibur buat hiburan ya.
0: Benar.
1: Terima kasih atas waktunya Mas Faris.
0: Iya,
1: dan saya mau izin pulang. Buat yang di sini ada Kang Mama, ada Cak Non, Bu Lasmini, Sugeng Dalu, dan izin pamitan Mas Faris.
0: Ini putrinya enggak? Dia nyanyi nih.
1: Itu masih malu-malu soalnya. Apa? Mau mampir ke rumah temen ya.
0: Oh iya.
1: Jadi okay, lain waktu aja aku insyaallah main
0: siap
1: lagi. Terima kasih buat Mas Ferry, buat semuanya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapaknya Nora udah menyempatkan datang ke sini. Hati-hati di jalan ya, Pak, kalau mau pulang. Langsung OTW ini.

0: Bersama Pokoknya Nora, kali ini kita ke, kalau tadi dari Mirit, sekarang kita kemana nih? Ke Klirong ini ya. Selamat malam Juragan.
1: Selamat malam Mas Faris.
0: Apa kabar nih malam ini?
1: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
0: Waduh, dingin ya?
1: Lumayan dingin.
0: Udah musim kemarau soalnya kayaknya nih. Yeah. Pengen lagu apa malam hari ini nih?
1: Biasa Malaysianan Mas Faris.
0: Malaysia aja.
1: Saya coba Misteri Mimpi Sakila.
0: Misteri Mimpi Sakila. Mau buat siapa ini?
1: Salamnya. Salam buat Bunder, selamat malam, Bu Kumis, Mas Andre. Katanya mau kesini Mas Andre.
0: Mas Andre mana ini? Yang ini?
2: Ya, itu enggak apa-apa.
0: Yang atas. Mas Andre-nya lagi jalan-jalan kayaknya.
1: Oke, selamat malam buat semuanya. Sekarang.

0: yang ada rendah aja Mas Fahri. Oke, maaf ada kesalahan teknis.
1: Biasanya pakai
0: ya itu aja yang
1: atas. Ini yang atas yang tadi.

0: Terima kasih Mas Fahri.
1: Sama-sama, terima kasih kembali juga.
0: Pemanasannya langsung
1: pemanasan. Wah, mantep ya. Emang lagunya kalau lagu Jiran tuh agak up ya.
2: Betul.
1: Ini dia. Nadanya 500.000 nih dari siapa ini? Oh, dari siapa enggak ada namanya.
0: penggemar gelap kayaknya.
1: Oh iya iya, dari Cano kayaknya. Mas Jelu katanya.
0: Silakan dilanjut Mas Faris.
1: Oke, siap. Cano malah ketawa. Yo, gabung di teleponnya boleh nih. Silakan aja 0851-806-9984 nya barangkali ada gabung di teleponnya. Boleh banget dicoba aja di 0851-806-9984 nya. Halo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Juragan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabarku baik-baik aja,
1: baik-baik
3: Mas.
1: Baik-baik aja, alhamdulillah nih kalau gitu.
3: Iya dong, harus. Apa senyum?
1: Enggak mau.
3: Kali di dekatnya tuh pasti senyum-senyum mulu.
1: Pengen lagu apa, Mama Fitri cantik?
3: Aku mau 365
1: hari. 365 hari. Lama juga ya.
3: Iya dong.
1: Satu
3: lama.
1: Tahun.
3: Yang dari Nia dan Yati ya Mas.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa dulu nih?
3: Ya, salam-salamnya buat semuanya yang ada di situ. Selamat malam. Juga yang lagi dengerin Tiara FM.

0: bodoh.
1: 50.000 dari Andre, soalnya Mam Fitri udah banyak duit katanya.
0: Iya, jangan banyak-banyak dari dompetnya nggak muat.
1: Dari Mbak Yun, dari Mbak Yun ini 700.000 Mbak Yun.
0: Oke, terima kasih. Dompetnya nggak muat ya Mas?
1: Waduh, nggak muat, banyak banget kayaknya. Mamak Dwi juga nih merah-merah semua tuh di sawer.
0: Iya, pokoknya Parwan nanti ya Mas. Ya,
1: oke, siap.
0: Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Salamnya juga buat semuanya yang udah nyawer.
1: Oke.
0: Oke, assalamualaikum. Matiin Mas, aku nggak bisa matiin nih.
1: Oke, siap. Terima kasih buat Mama Fitri cantik yang ada di Banjur Mukadan ya, di gabung juga malam ini.

0: Selamat malam buat yang masih monitor di malam hari ini. Yang masih setia gabung, terima kasih banget. Kita masih bersama Habu Top Obat Herbal, ramuan Arab yang paling topnya. Ada Habu Top yang bisa membantu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Jadi kalau misalnya Anda punya berbagai macam penyakit, belum kunjung sembuh juga, boleh banget silakan ikhtiar pakai Habu Topnya ya. Produknya sudah herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi buat Anda yang mungkin punya masalah kesehatan, bisa banget pakai namanya Habu Topnya. Di sini banyak tersedia di apotek-apotek dan juga agen-agen terdekat ya. Harganya juga terjangkau gitu. Yang sudah pada gabung di teleponnya juga sudah ada. Ini juraganya mau nyanyi lagi juragan?
1: Iya Pak Bos.
0: Oke, lagunya apa juragan?
1: Narapidana.
0: Narapidana. Oh cere. Salam dulu buat siapa nih?
1: Salam buat semuanya aja yang mendengarkan Star FM. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Yang ini?
1: Oke.
0: Oke, narapidana. Bareng...

samping Faris lagi. Saat malam bunda. Gak apa-apa. Mau lagu apa bunda? Baterai cinta. Oke. Okay. Oh, duet. Oke, okay, boleh-boleh. Selamat malam. Ini buat yang masih monitor ada Mama Inun yang ada di Darwarjo. Mbak Yaya, Mbak Yunani juga selamat malam. Wah, banyak yang masih monitor ini ya. Salam dulu buat siapa nih? Boleh nih, Bunda.

0: 100.000 dari Mbak Bubut, Bun.
1: Terima kasih Mbak Bubut.
0: Ada jempol 2 dari Mama Dwi juga. Wah,
1: terima
0: mantap
1: kasih,
0: nih.
1: Terima kasih Mama Dwi. Ini Pak satu.
2: Waktunya.
0: Thank you Bunda.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Oke, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen.
3: Kak, masak apa sih?
4: Mami enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
3: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pak, Bapak.
6: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
5: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
6: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
5: Ya digimanain ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
6: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? Sebelah mana?
5: Itu, gasnya digeser gerak.
6: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
5: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
6: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
5: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
6: Aduh, mending mata Ibu aja diobatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
5: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Pitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Pitama, obat herbal Pitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Pitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Pitama obat mata, Pitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Setara

0: Masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Silakan nih buat yang mau bergabung, boleh banget. Tapi langsung datang ke studio juga bisa ya. Di kesempatan malam hari ini sudah ada satu peserta lagi nih yang udah siap buat nyanyi bareng. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Faris.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini dengan siapa, di mana nih?
1: Ini Babeh Ois masih setia menemani Setara Kebumen FM.
0: Oh, ya. Oke, siap. Lagunya tadi apa? Derita ya, Beh?
1: Derita dari Bang Haji.
0: Oke, siap.
1: Untuk mengenang masa lalu, ya.
0: Oke.

0: ceritanya. Iya.
1: Salamnya buat seluruh penggemar Stara FM aja.
0: Oke, oke,
1: semoga
0: mantap.
1: Sehat selalu.
0: Amin,
1: ini
0: amin,
1: berkat
0: amin.
1: Abu Top juga ini.
0: Iya. Amin ya robbal alamin.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya. I want you. Dan malam hari ini terima kasih juga buat yang masih monitor ini. Oh, bapaknya Nora 300.000. Bapaknya Nora di parannya malah balik ya Kang Husin wis teka. Ya Kang Husin gak balak ya Rawani Dewakan. Oke, oke. Selamat malam juga buat yang masih monitor malam hari ini. Ini udah ada peserta berikutnya juga buat yang mau nyanyi lagi. Selamat malam, ini Juragan.
2: Selamat malam Mas Waris, apa kabarnya?
0: Iya, kabarnya baik. Juragan, gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Oh iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau begitu. Pengen lagu apa ini Juragan?
2: Mau lagu Seakan Kau Paling Suci dari Lewaldi, coba
0: dari
2: kayak
0: Lewaldi.
2: Apa?
0: Dari Lewaldi, oke. Kirim-kirim buat siapa nih Juragan?
2: Ya buat semua saja yang lagi dengarkan, ada Om Gendro, Pak Deslamet, dan semua saja pokoknya yang lagi dengarkan Setara FM. Oh,

Oke, sama-sama juragan luar biasa, masih semangat juga malam-malam ini. Ada yang sudah bergabung lagi di teleponnya. Oke. Ini banyak dapat saweran ya tadi ya. Siapa tadi Mas Gumat tadi yang nyabar 50.000 katanya. Oke, siap. Yang udah pada di sini juga lumayan banyak. Ini ada yang mau nyanyi lagi kayaknya.

0: Bos.
1: Selamat malam, Bos. Selamat malam, Mas Muksin. Apa kabar?
0: Ini Mas Muksin lagi kesini tuh.
1: Studio semuanya, selamat malam.
0: Oke.
1: Setara FM. Kebu.
0: Mau biasa atau yang model apa nih?
1: Yang nada jangan ketinggian.
0: Oh iya, yang ini apa yang ini?
1: Iya.
0: Yang ini biasanya ya?

0: Terima kasih.
1: Sama-sama juragan, mantap banget ini pencinta ini negeri jiran ya, lagunya.
0: Ya, mengenang masa lampau.
1: Dulu favorit ya.
0: Favorit banget.
1: Oke.
0: Ya. Mas Bungsin nyanyi monggo.
1: Bungsin disuruh nyanyi katanya malah enggak mau.
0: Oke. Makasih Mas Wari.
1: Jauh-jauh ke sini enggak nyanyi mah rugi ya.
2: Betul, betul.
1: Ya, coba satu telepon nih, mau gabung di teleponnya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Aldi di sini.
1: Pak Aldi, apa kabar Pak Aldi?
3: Ya. Alhamdulillah, Mas Farid, Mas Farid, apa kabar?
1: Oh iya, alhamdulillah baik. Udah bikin lontong belum?
3: Oh, sekarang berubah apa ya?
1: Oh.
3: Jadi nyebutan itu aja deh.
1: Oh, lontongnya libur dulu ya?
3: Ya udah libur.
1: Okay,
3: ada duetan nggak Mas Faris?
1: Duetannya?
3: Kayaknya biduannya udah siap.
1: Mau duet lagu apa? Itu Bundang atau bisa apa enggak, soalnya Bundang admin nih.
3: Mbak Lianya nggak ada.
1: Mbak Lianya nggak ada.
3: Aduh.
1: Iya.
3: Nggak ada ya.
1: Apa? Mau nyanyi lagu apa nih Pak Aldi?
3: Malam terakhir aja deh.
1: Malam terakhir.
3: Bisa nggak tuh? Yang itu.

0: salam terakhir ntar ya. Salam dulu boleh, silakan.
1: Salam buat yang di situ semua. Mat malam, mat karaokean lah.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bunda Rito, buat Bunda Rumi. Kayaknya lama aku gak pernah naik, gak pernah salak salak ke Putri. Buat semua FKF.
0: Siap. Ini Faris cariin yang duet otomatis saja ya?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.

0: Pak Aldi kemana Pak Aldi? Waduh, kuotanya habis kayaknya Pak Aldi ya. Atau baterainya lobet ini ngilang. Terima kasih buat Pak Aldi. Selamat malam juga buat Alia yang lagi monitor ini. Waalaikumsalam juga. Baru monitor nih Alia tor dari tadi nih. Selamat malam juga buat Alia ya. Iya. Ini 750 katanya mantep ser. Oke. Ada siapa lagi? Faris angkat dulu satu penelpon lagi. Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Pak Siang saja.
0: Dari siapa namanya tadi ya? Faris lupa.
1: Ida.
0: Ida.
1: Iya.
0: Oh, di Pekutan Mirit itu ya?
1: Iya.
0: Oke, pengen lagu apa nih Ida?
1: Yang tadi aja.
0: Tadi apa, iming-iming ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Salam-salam dulu boleh buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja lah, yang kenal.
0: Oke. Mbak Ida di Pekutan Mirit, pastikan radionya dinyalain ya, biar ini dengar suaranya, musiknya. Yeah.

0: Ida yang ada di Bekutan mirip. Ini dekat Bapaknya Naura berarti ya?
1: Iya, saya tidak kenal sih.
0: Oh, iya.
1: Iya, cuman sama-sama mirip gitu.
0: Wirogaten jauh ya sama Bekutan?
1: Iya.
0: Oke. Thank you
1: itu
0: ya buat
1: Mbak Ida. Itu alamat studio mana ya, Mas?
0: Kenapa?
1: Alamat studionya.
0: Di Kota Winangun, Tunjung Seto.
1: Oh, iya.
0: Oke, thank you Mbak Ida. Di belakang lagi, silakan yang mau bergabung di malam hari ini. Terima kasih banget juga buat yang masih gabung juga ya. Yang masih nyimak juga, selamat malam. Ada Mas Gomat, selamat malam juga Mas Gomat. Ada Bu Kumis juga, selamat malam ini. Baru monitor ya Bu.

0: Kalau gitu kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.
1: Ma, ayah pamit berangkat ya.
2: Tunggu-tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
1: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
2: Mama kan cuma takut ayah sakit.
1: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop Ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak, jangan pakai koran.
6: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
2: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak gak bisa baca tulisan sekecil itu?
6: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
2: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
6: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
2: Iya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
8: Boleh.
7: Monggo.
8: Saya nama Pak Karso.
7: Alamat?
8: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
7: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
8: Bisa.
7: Iya, monggo.
8: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
7: Udah lebih jelas nih Pak ya?
8: Lebih jelas.
7: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
8: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
7: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
8: Alhamdulillah.
7: Yes.
8: Matur suwun.
7: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
10: 98.4 Radio Setara

0: Masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen, bareng Faris di sini ya. Dan makasih banget buat yang masih setia monitor dari jam 7 tadi. Dan tentunya juga malam hari ini masih bersama Vitama juga ya, solusi kesehatan mata Anda. Buat yang punya keluhan berbagai macam penyakit mata, ini bisa banget pakai namanya Vitama Solusi Kesehatan Mata ya. Ini manfaatnya banyak, selain bisa meningkatkan penglihatan mata, juga bisa membantu untuk penyembuhan penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, dan lain sebagainya ya. Pokoknya buruan aja kalau misal Anda pengen segera sembuh penyakit matanya, rutin aja konsumsi dan gunakan selalu Vitama Solusi Kesehatan Mata Anda. Ini sudah bersama Faris, selamat malam.
1: Malam Mas Faris.
0: Halo, Bunda masih semangat, Bun, ya, malam-malam.
1: Alhamdulillah masih nih.
0: Oh, mantap. Pengen lagu apa?

0: Mama Bunda, terima kasih banyak juga.
1: Iya.
0: Luar biasa ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Ngatmini ya, udah gabung juga malam ini. Yang mau telepon ada? Boleh, Faris angkat dulu. Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Farida, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Faris sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, luar biasa. Pengen nyanyi lagu apa, Mbak Farida?
2: Yatim Nada Wanita.
0: Lagu apa?
2: Yatim Yatim.
0: Bentar ya, soalnya terlalu feedback lagu judulnya. Judulnya apa, Mbak Farida? Apa?
2: Yatim Piatu.
0: Oh, Yatim Piatu.
2: Iya, Mas.
0: Oke, ini dia. Salam-salam dulu boleh buat siapa nih?
2: Oke, salam buat semuanya aja, salam kenal. Terus tadi yang udah ini Bunda Sukri itu salam kenal.
0: Oke.
2: Kita juga semuanya aja.
0: Yatim Piatu.

0: luar biasa banget semangatnya. Malam-malam masih belum ngantuk nih.
1: Makan ikut. Makasih ya Mas Fahri.
0: Ya oke, okay. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Cano tadi yang request, ada yang request pengorbanan katanya.
2: Oke, siap.
0: Pengorbanan. Tadi ada Mama Enun di Rowerjo katanya minta pengorbanan. Yang ini apa yang ngoplo aja ya? Yang ini aja kali ya. Pengorbanannya Roma apa pengorbanannya Mansur sama aja gak sih?
2: Nah itu.
0: Yang ini ya?

0: kasih Mas Faris untuk lagu yang terakhir. Oke, terima kasih.
1: Malam masih semangat juga. Thank you buat yang masih still stay tune di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ini Kang Muksin ditungguin nyanyi, Kang Muksin katanya nih sama babaknya Asraf. Kang Muksinnya gak mau. Iya, Kang Muksinnya gak mau, babaknya Asraf. Aduh, gimana sih? Ini juragannya. Saat malam juga buat teman setiap monitor juga ada siapa ini? Tete Rosita juga saat malam. Ini temennya Kang Musim. Oh, besok. Oh, Ruwani, ya oke. Ya, lagunya apa nih, Juragan?
2: Apa? Nikardila, Bintang Kehidupan.
1: Bintang Kehidupan, oke.

0: Terima kasih.
1: Oh, juragannya, waduh, ya. thank you. Luar biasa semangatnya, masih semangat malam-malam gini ya. Di belakang lagi silakan barangkali dibuka-buka teleponnya, boleh dicoba di 0851-806-9984. DM kalau selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Akhirnya
1: ngembus
2: lah ya.
1: Saat malam ini, Tete Rosita apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Faris sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Belum ngantuk nih?
2: Nungguin dari tadi.
1: Oh, belum kan bisa naik.
2: Aku mau coba, jangan pernah kau ragukan dari Meliam Belina.
1: Jangan pernah kau ragukan.
2: Yang Luhut ya, Mas?
1: Jangan pernah kau ragukan dari Meriam Belina. Itu lagu pop ya? Oke, sebentar. Salamnya dulu buat siapa nih, Teta?
2: Oh iya. Salamnya buat yang di situ semuanya, buat yang masih monitor juga, okay. Mas malam. Salam sehat juga.
1: Oke.
2: Iya.

0: paham. Sinyalnya nggak banget kan, Neneng? Mas Faris, ini pasti ada yang telepon.
1: Iya, banyak yang nyawer nih. Tetorisita, Mbak Bubut 500, Mbak Putri 500 tuh.
0: Oh, terima kasih.
1: Mbak Yunani 500 buat beli bakso.
0: Ah, buat sebentar bakso ya Mas Faris.
1: Iya, dari Andre Mantul katanya Tetorisita.
0: Terima kasih buat waktunya Mas Faris. Buat ya, Mas Farisnya, selamat pulang aja. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Thank you buat Tante Rosita udah gabung juga malam ini, luar biasa banget. Ntar ya. Oke, okay. Di samping Faris sudah ada lagi peserta berikutnya, ini sebagai penutup katanya. Lagunya apa nih Beh? Nasibku ya?
2: Nasibku, iya.
1: Yang dari Roma ya?
2: Betul, ya.
1: Oke. Okay.
2: Bu Kumis juga nggak naik ini, ditunggu katanya mau duet.
1: Bu Kumisnya iya,
2: belum. Iya, nggak stajun kali ya.

0: kasih Mas Faris.
1: Sama-sama.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Oke, siap. Mantap nih. Dari Mas Andi 500.000. Oke, terima kasih Mas Andi. Waduh, banyak banget Mas. Mau buat beli apa Mas? Baso ya. Atau buat beli apa ini? Ya udah pas banget jam 10 ya. Itu artinya Faris harus segera pamitan dulu aja di DMK Spesial Keluarga malam minggu ini. Besok ketemu lagi dengan kesempatan tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen ya. Dan jangan lupa untuk selalu gunakan produk herbal kita, Habuto Vitama Sultana dan lain-lain untuk menjaga kesehatan Anda. Makasih banget juga buat yang udah monitor dari tadi, banyak banget gak bisa disempat Faris baca satu persatu karena banyak banget ya. Pokoknya besok bisa gabung terus di lain acara dan juga lain kesempatan lagi. Faris pamit dulu, selamat malam dan selamat beristirahat. Mbak Bubut besok lagi Mbak, udah jam 10 belum Mbah ya. Bubut pengen naik ya, besok dicoba lagi ya Mbah. Atau main ke sini juga boleh Mbah. Iya, Mbah Bubut kayaknya belum pernah main ke sini deh. Besok bisa dicoba main ke sini ya Mbah ya. Faris pamitan dulu bareng lagunya apa ya? Lagunya ini aja. Sarmila dari Asraf. Sure, guys. Goodbye. Selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejaguan Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4

0: juga.
1: Kenapa sih, Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
0: Capek, Pak. Habis ganti spray.
1: Wah, ganti spray, Bu?
0: Iya, kenapa emang, Pak?
1: Asik. Bikin suasana baru ya, Bu, ya? Nih, Bu. Ayo, minum Habutopnya.
0: Bu, ngapain Bapak minum Habutop? 4 kapsul sekaligus begitu lagi. Biar apa sih, Pak?
1: Ah, Ibu, masa nggak tahu? Minum Habutop biar kuat, stamina jreng. Jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru masak, mari pakai ya kan? Kok malah nangis, Ibu?
0: Bukan nangis, nyengisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda head. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara gak pakai pembalut.
1: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum Habutop?
0: Ya gak apa-apa, Pak. Kan Habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang, tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak, biar gak gampang masuk angin.
1: Gagal maning, son.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Babe, seperti biasa aku pinjem buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela, atau ke optik gitu.
2: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
2: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
2: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
2: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
2: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
2: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama mah nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan alam ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh Papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan diem-diem ternyata Papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus?
2: Pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Kak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, Kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Eh, bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam sebentar dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagi ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: ngoceh deh.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak fokus ngomong, kon mau beli habu top. Weh, habu topnya diombe.
0: Naon, Bapak. Ibu kudu ombe. Nah, ibu mah teh mencret atuh. Jaba habu top mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu, brownie.

0: butuhkan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune no, nek diomongi aseng duwe yon bae.
1: Sahanu ngada harseng, Bapak. Aduh, aing begilira.
0: Kok bisa-bisa nih yang bojo karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben. Udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya kak?
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Eh, Bapak, ini Pak, Abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja Abang mau izin ke Bapak.
1: Ih, asik dong tuh. Bisa refreshing dengan alam luas, ngilangin jenuh di kampus ya.
0: Nah, iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi Abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
1: Syukurlah. Tapi ingat, hati-hati di sana. Jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
0: Pasti, Pak.
1: Dan ada satu lagi nih, bawa HP.

0: kesehatan kayak Habutop ini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Undangan.

Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Rizki. Alamat Kampung Ciomas, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Di sini saya mau berbagi pengalaman bahwa saya pekerja di proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Dan saya sebagai sopir, driver, dump truck, berangkat pagi, kadang pulang malam sehabis lembur. Oh, badan terasa capek, gampang banget masuk angin. Lalu saya dengar iklan di radio, ada obat herbal yang namanya Habutop. Saya beli dan saya konsumsi habis 2 botol. Alhamdulillah, badan terasa sehat dan gak gampang masuk angin. Keringat terasa segar di badan. Saran saya untuk semua yang punya keluhan seperti saya atau yang bekerja sebagai sopir, konsumsi Habutop karena saya sudah membuktikannya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Mati becik suwi to mah. Papa wis ra kuat ngopo-ngopo blas.
1: Nembe ae sahur wis takon magrib, Papa. Kenae Papa kini ya poso ora dongi.
0: Yo niat to mah, tapi awake Papa lemes, mumet, jantunge berdebar-debar.
1: Lah Lijo, anemiane Papa kumat kuwi. Pokoke Papa ki kudu merhatike makme, aja sembarangan, aja sembrono, aja sampai ora sahur. Jangan tunda-tunda waktu buka puasa, terus istirahat sing cukup. Ojo begadang. Terus sing siji iki, Pak. Mulai saiki Papa nderek konsumsi habutope Mama.
0: Oh, iso mah diobati habutope Mama?
1: Iso, Pak. Habutop kuwi kan obat herbal sing manfaate kanggo segala macam penyakit. Penyakit opo wae, Pak. Insya Allah iso. Pokoke Papa melu konsumsi habutop pas buka rong kapsul, pas sahur rong kapsul. Ben keluhane Papa kuwi iso teratasi, Pak.
0: Iyo.

ramuan Arab yang lagi nyetop. Berhasiat membantu Anda memelihara daya tahan tubuh Anda dan juga membantu Anda dalam proses pengobatan sakit yang Anda derita. Baik bagi penderita stroke, jantung,

0: dan sudah ber-BPOM. Dapatkan segera Habutol di radio kesayangan Anda ini atau di agen-agen apotik resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, permisi Ibu, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama Ibu Nadia dari Ambal RT3 RW1.
1: Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu memiliki keluhan apa ya?
2: Saya memiliki keluhan pegal-pegal dan kesemutan. Setelah konsumsi Habutop, alhamdulillah keluhan pegal-pegal dan kesemutan saya membaik, dan saya akan mengkonsumsi Habutop sampai keluhan saya sembuh.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Nah Ibu tahu Habutop ini dari mana ya?
2: Dari radio.
1: Oh begitu. Nah apakah ada pesan-pesan dari Ibu buat para pendengar?
2: Buat pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti saya, silahkan mencoba mengkonsumsi Habutop. Saya sudah membuktikannya sendiri. Habutop, ramuan herbal yang paling top.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al-Barokah.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di radio

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

Kuayuhan Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Delapan poin empat radio.

0: Mak, ini Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
6: Apa iya? Itu belinya di mana?
5: Di apotek terdekat ada, Bu.
6: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
5: Vitama, Bu.
6: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
5: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Gambar TV.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
1: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
2: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
1: Oh gitu ya, Bu.

0: juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling ngetop.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
4: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
3: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
4: bu,
3: kan?
4: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
3: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
4: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
3: Iya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop.

minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Loro untu no lo penceng penceng ini. Saiki leh mung ngelus sing didempul.

ngono iki isih enek ngene bareng. Kaya Sumiati.

berani demonstrasi padahal wis disayangi lo berkhianat. Punya pembantu diwelasi, digateni, kadang malah nyaingi ngerebut suami. Duwe tonggo diapii, kadang malah ngelarakne. Ono tonggo iki wis disumbang bola-bali, balike ming ping siji. Dimbeceki ping pitu balekno siji. Wonten napa mboten? Enek, kudung ireng. Ono model ngono ku, nek wayahe butuh e mepet-mepet. Nek wayahe butuh nek utang duit ngomongnya api bahasanya tarik-tarik bareng wayahe ditagih ndelik diparani omatane mendelik plirak-plirik malang kerik karo ngetono kirik. Makanya saya sering sampaikan, bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Jelei pak, karena istrimu itu manusia. Ibu juga begitu, sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Yuh, bener. Sebelum nikah koyo-koyo, nanti kalau dia jadi suami aku pasti hidupku bahagia, karena dia adalah laki-laki setia, tanggung jawab, penyayang. Aku akan bahagia bersama dia. Terlalu berharap kepada suamimu mesti kecewa. Begitu jadi suamimu ternyata enggak sesuai dengan harapan, dikira loman tibae pelit. Wonten apa mboten ngoten niku? Ono RT papat wonge. Kecewa. Kaulah harapanku mbel gedes. Engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu. Sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Belkedes. Kecewa kalau zaman terlalu berharap kepada manusia. Halo? Oh, aku tahu ngalami soalnya mulanya so cerita. Aku berharap bu, berharap pengen dilem karo bojoku. Ternyata malah disatem. Gak ngerti disatem. Ya Allah diomeli lo, diomeli. Ya karepku yo kepengin dilem. Kan rampung ngaji ngeten iki. Wangsul kula. Lah biasane karo panitia kan digawani berkat. Lah niku pas mboten dibetani berkat, kan yo ora kepenak to arep buka lawang orang gawa berkat. Ya mulane iki panitia yo gawanono. Kan yo lah niku pas mboten dibetani kalih panitia, kan yo ora kepenak to. Pantes-pantes e tak tukoke duren. Mboten kathah meng kalih lho Bu. Sing siji regane standar biasa, sijine tak tukoke sing larang kae. Harapanku, iki engko tekan omah aku mesti dilem iki. Mangan duren bareng wong loro lho, bareng tekan omah ternyata ditakoke regane kok. Ngene iki regane pira? Wis ora usah takon rego, saya nanti buka nanti pangan bareng. Pengen ngerti regane. Bareng tak kandhani kan rada larang siti. Ngono ku aku ya mulai kenek. Semprot. Wong lanang ra iso nyenyang. Wis mulai. Duwe semono kok ditokoke panganan ngene iki. Tukone uyah kanggo setengah tahun. Ngono kuwi kalau berharap kepada manusia. Pun nate kula badhe budal ceramah niku kan wetenge kan ngelih Bu. Gegemeter ngoten. Ning omah iki wis ditawani ora dahar sik. Sega engko mangan ning gone panitia wae. Ngono. Ternyata tekan ngono ora enek mangane.
Mulane kalau terlalu berharap kepada manusia, siap-siap ke guru mulang murite. Niku rak maringi ilmu tenggene murite to? Lah kok gurune berharap balesan teko murite, diparingi ilmu teko murite, mesti kecewa. Ora mungkin murite bales maringi ilmu nang gurune. Ngene apa nggih? Yo. Wong tuwa

pendidikane dibalekke karo anake, mesti kecewa. Ra mungkin. Makanya ibu jangan terlalu berharap kepada anak. Kadang ono wong tua iku sing terlalu berharap kepada anak. Iki anak gendolane ati. Sok aku nek tua ya wis ngenger anakku sing iki. Wonten apa mboten ngoten niku? Titenono. Anak sing didadekke gendolane ati iki ujung-ujunge malah nglarakne. Rasain. Yo mergo wong tua ora adil. Kasih sayang kepada anak beda itu boleh, Bu. Soalnya ra mungkin ya wong tua duwe anak 5 kok kasih sayangnya padha rata. Ra mungkin. Mesti ana kaceke, mesti ana bedane. Nggih napa nggih? Boleh. Tapi cukup disimpen ten ati, jangan diketokkan. Apa diketokkan? Wis pokoke aja diketok-ketokke. Kadang ono wong tua sing ngono ku terlalu abot nggone anak titenono, Bu. Anak sing paling diboti karo wong tua kuwi uripe paling abot dhewe, paling rekoso dhewe uripe. Mulai ono sing krasa mulakno. Ini anak kebanggaanku. Ini anak kesayanganku, investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Titenono. Wis tau titenono, anakmu malah diutes-utes karo Gusti Allah. Gusti Allah anyel. Kowe iki nyapa to kok gak gelem jagake aku malah jagake anakmu? Kowe ngengir kok ngengir anak, ngengir aku. Jare Gusti Allah ngono.

dolatul tanah. Oke, pancen anake bagus gagah gede dhuwur, sehat atletis kuning kulite sauntu-untune. Sukses dadi sarjana lengkap, akhirnya anakmu entuk pekerjaan strategis. Bayarane oke, tunjangane gede dadi wong sugih. Terus anakmu nikah duwe bojo omah-omah dhewe. Aku teko kira-kira anakmu ki luwih penting ke wong tuane napa bojone? Mulai krasa wis. Umpama ibune karo bojone kok padu gegeran tukaran, kira-kira anakmu ki mbelani ibune napa mbelani bojone? Mbelani bojone. Podo-podo no rumah sakit, ibune no rumah sakit, bojone no rumah sakit. Kira-kira anakmu milih nunggoni ibune apa bojone? Kecewa-kecewa sama lek berharap kepada manusia. Mula nenek uang mukmin, boten jaga ke uang, jaga ke namung Gusti. Berharap hanya kepada, lah kalau berharap kepada Allah mesti beres. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, berikutnya yang kedua, iman itu berarti bersandar hanya kepada Allah. Iman

menyekutukan siapapun selain Allah. Para jamaah rahimakumullah, kalau bersandarnya kepada Allah mesti kuat selamanya, karena Allah maha ada selamanya, Allah maha gagah, Allah maha kuat, Allah maha sempurna. Allah selalu ada, Allah gak bakalan habis, Allah gak bakalan rusak, Allah itu abadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean ki yen sendenane dateng Gusti Allah sing maha kuat, maha gagah, maha sempurna, maka kita akan menjadi kuat selamanya. Karena sandaran kita abadi, sendenane ono terus. Tapi sampeyan lek sendenan ning gone liyane Gusti Allah, sendenan apa wae, sendenan sapa wae, suatu saat pasti sampeyan jatuh.

binasa. Paham porang ini ki. Ini wes kulo sakniki saged lenggah, penak lenggah kulo. Kulo lenggah ten kursi, penak lungguh kulo penak. Soale kulo sendenan kursi. Selama kursi niki tesih wonten, kulo tesih kepenak lenggah. Tapi begitu kursi yang saya jadikan sandaran ini enggak ada, pasti saya jatuh. Tak baleni. Gini rati bolan baleni ora paham. Mergo wong beringinan ki ayu-ayu tapi ngene le Bu. Iman kuwi sendenan dateng Gusti. Kuat selawase karena Allah Maha Kuat, karena Allah selalu ada. Allah enggak bakal hilang, Allah enggak bakal hancur, Allah enggak bakal binasa. Tapi lek sendenan nonggone liyane Gusti Allah, suatu saat pasti jatuh. Kenapa? Karena liyane Gusti Allah sing digawe sendenan kuwi mesti bakal rusak. Mesti bakal hancur, mesti bakal binasa. Contone kula sendenan kursi, wis kula lungguh kursi, kula sendenan kursi. Selama kursi iki sik enek, ya penak kula sendenan. Sik gagah kula, sik penak kula. Tapi kan kursi sendenan kula niki saged ilang. Kursi sing kula dadekno sendenan niki kan bisa hancur, bisa rusak. Ya selama sendenan kula kursi niki tasik wonten, kursi niki tasik kuat, mesti penak kula lungguh. Tapi begitu kursi iku iki misale dijukuk karo cah iki. Apa cah iki? Pasti saya ngeblak. Betul? Ya Allah ra nyaoti. Kursi ini bisa rusak. Begitu kursi ini rusak misalnya, mubrul, prok, ngeblak aku. Atau kursi ini diambil sama makhluk ini. Jatuh sayang. Kenapa saya kok ngeblak? Kenapa saya kok jatuh? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa rusak. Mergo aku sendenan karo perkara sing iso hancur. Tapi lek sendenani nggone Gusti Allah, ya kuat terus. Allah enggak bakal rusak, Allah enggak bakal hancur. Paham? Paham. Ngene.

Oke. Mungkin dia gagah ketika hartanya masih ada, ketika kekayaannya masih banyak. Tapi ingat, harta kekayaan itu bisa hancur, bisa binasa, bisa habis. Betul? Begitu hartanya habis, kekayaannya entek, ngeblak. Wong sendenane wis ora enek. Paham ora iki? Oke, tak baleni meleh. Misalnya ya, ada orang kok bersandar pada harta, sendenan karo donya, mengandalkan kekayaan. Ya, selama hartanya masih ada, kekayaannya masih banyak, dia bisa gagah. Dihormati wong,

0: habis kekayaannya entek,
1: jatuh dia ngeblak.
0: Wis ora enek sing menghormati meneh. Dia kan hanya mengandalkan kekayaannya. Mulane lek ana wong sugih kok mlete ge sombong kae, kersane ae enteni dilungkas. Lek donyane wis entek, ngeblak ngeblak. Saman ra usah pengin, lek ana wong sugih ketoke gagah kae, ra pengin. Diteni dilungkas ngeblak. Apa yang ngeblak kae kok mlete. Ngoten nggih? Lha wong donya ora selawase kok. Kekayaan enggak selamanya kok bisa habis. Kalau Allah menghendaki ngentekke donyane, ala pira wene cepet diwalik grembyang, tadinya kaya berubah jadi reke. Reke iki sang isore kere. Luweh nemen. Jangan pernah bersandar kepada harta, jangan pernah sendenan karo donya. Iya nek hartamu isek. Begitu entek geblak geblak. Geblak. Dadi lek petu wong sugih kae, alah apa yang geblak. Lek sampean kan ora sendenan donya, donya endi sing ape mbok gawe sendenan? Wong tidak gablek. Ora bakal geblak sampean ora sendenan donya kok. Kuat-kuat, ulane asli. Kuat sing melarat timbang sing sugih-sugih kuwi. Asli. Es, ada orang bersandar kepada pangkat jabatan kedudukan. Mergo dhewe duwe pangkat, mbah dadi apa? Dadi mbah apa? Iya selama masih punya pangkat jabatan kedudukan, gagah. Pol dihormati wong. Begitu pangkatnya habis, sendenane ilang, ngeblak. Contone ya wis enek. Akeh contone. Siapa? Halo? Halo. Mulane lek duwe

habisnya. Begitu purna selesai. Mulane akeh pegawai-pegawai itu nalika isih urung pensiun kayak gagah. Begitu pensiun, biasanya sembarang barang serba dilayani. Apa-apa serba diladeni. Nggih, arep numpak mobil lawang dibukake. Mencoba tas digawake, sandal digawake, kacamata digawake. Rumangsa ku wong iki tambah dhuwur pangkate tambah keple tangane kok. Dadi wong sing pengen pangkat dhuwur asline pengen keple. Begitu wis pensiun wis ora ana sing ngladeni, akhire paus power syndrome. Kaget. Geblak. Geblak. Ora entuk. Hoi. Iya kalau masih punya pangkat jabatan kedudukan. Gaya. Begitu pangkat jabatan kedudukannya hilang. Geblak. Bersandar pada kepinteran. Rumangsa pinter. Ilmune sundul langit. Sampai iso ngeraji entut. Alah ngeraji angin wis umum. Iki entut lagi metu tit iso digeraji krok-krok. Iya nek ilmumu isek. Lah nek ilmumu entek. Apa isek? Iso entek ilmu. Ya iso nek Gusti Allah ngersake. Kowe digawe pikun ngono lho wis lolak-lolak. Biyane jerene ngalim, pinter, cerdas, semua pertanyaan bisa jawab. Lah wong sarape diuntir siji karo Gusti Allah cetik ngono ae. Lolak-lolak. On dadak. Wis bar mangan ping 5 jere urung sarapan. Ngising ping 4 ya ora cewok. Entek. Rasa kemenyek. Bu. Sampean misalnya bersandar pada suami, mengandalkan suami karena memang suamimu gagah. Dadi bojone polisi. Duwe pangkat, bergaji, punya tunjangan. Iso endel sampean, iso kentir sampean. Mlakumu jentak-jentit. Iya suamimu sik urip. Begitu suamimu mati, geblak. Geblak. Sapa ngomong rabi meneh? Ya wis rabi meneh entuk bojo polisi meneh, pangkatnya tambah dhuwur, tambah suki, tambah gagah. Iso gaya sampean, iso endel jentak-jentit, bojomu mati meneh, geblak meneh. Ya wis rabi meneh. Entuk polisi meneh luwih dhuwur pangkate, luwih gagah, luwih sugih. Iso gaya sampean, iso endel jentak-jentit, iso bojomu mati meneh, geblak meneh. Rabi meneh, wis nyenyek. Melegrek wisan. Lah itu kalau bersandar kepada selain Allah. Mulane nek wong iman niku mboten jagake sapa-sapa, ora ngandalke sapa-sapa, namung ngandalke Gusti Allah. Lah nek sendenane nang Gusti Allah ya kuat selawase, enggak bakal jatuh, enggak bakal ngeblak karena Allah

sholli ala Muhammad. Maka orang beriman itu selalu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Itu tandanya wong mukmin. Apapun yang dilakukan itu enggak atas dasar kemauan sendiri, enggak dilakukan sendiri, tapi selalu ngajak Gusti Allah. Itu maksudnya melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Maka tandanya orang beriman itu mulai bangun tidur melek beraktivitas sampai tidur lagi selalu terhubung kepada Allah, sehingga arep nyapo mesti maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya kan miwiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah kang Maha Rahman Rahim. Miwiti apa wae. Arep mangan yo miwiti mangan ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Dadi mangan ae ngajak Gusti Allah. Artinya ngajak Gusti Allah itu dia makan atas nama Allah. Miwiti kerja sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Miwiti turu sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Niku tandane wong mukmin. Arep metu teko omah lunga kae yo bismillahirrahmanirrahim. Terus ndonga, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Arep numpak kendaraan yo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil 'alim. Saman ra tau to ndonga tekan ngono kuwi. Bismillah ae ora. Ya berarti ora patek mukmin nyampean. Arep turu ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahyaiku. Lah arep mlebu WC, arep mlebu lho ya nek wis nang jerone ra entuk. Engko nek wis mlebu nang jero lagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ra entuk. Arep mlebu kae bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthi ridsin nasi minasyaitonir rajim. Nek apalmu ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nanti arep kumpul bojo ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lha kumpul lagi apa mangan bareng kok. Gue pikiranmu nek ana ngomong kumpul bojo tekan ngono. Niku wong mukmin. Lah terus iman iya. Nggih. Iman itu rungokno. Apa diwangsulke dateng Gusti Allah. Niku tandane wong iman niku ngoten. Maka tadi sampaikan apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Diulang,

0: orang beriman itu hidupnya paling nyaman, tentrem, ayem, bahagia. Kenapa? Karena orang beriman itu sadar, sesadar-sadarnya, yakin, seyakin-yakinnya, bahwa semuanya atas kuasa Allah, segalanya milik Allah. Berarti orang beriman iku rumongso orang duwe apa, sedaya kagungane Gusti. Ayo diperhatikan sayang, ini tak giring dulu pemahamannya, sehingga hidupnya aman, nyaman, tentram, ayem, bahagia. Kenapa? Karena orang beriman itu sadar sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya, bahwa segalanya atas kuasa Allah, semuanya milik Allah. Berarti orang beriman itu merasa gak bisa apa-apa. Iya, karena semuanya atas kuasa Allah. Orang beriman itu merasa gak punya apa-apa. Iya, karena semuanya milik Allah, semuanya kepunyaan Allah. Pun tak urut, sampean perhatikan, orang beriman itu rumongso ora iso apa, sing iso apa-apa namung Gusti Allah. Wong kuwi nek rumangsa ora iso, uripe slamet. Mergo napa? Akhire ngati-ati, arep ngopo wae ngati-ati. Wong aku ki ora iso kok. Ati-ati. Mulane arep apa wae mesti njaluk tulung nanggone sing iso. Mergo ndekne rumangsa ora arep apa wae, arep nyapa wae, mesti nyuwun tulung karo sing iso. Sing iso sapa? Nyaut. Nah, sing sebelah kono kaya nyaut, malah tuku tahu. Ayo ngragas. Anyel aku ngene. Ngene iki sakjane ora dibaleni malah dibaleni meleh. Uang mukmin kuwi arep nyapa ae ndekne rumangsa ora iso kok. Mulane arep nyapa wae njaluk tulung karo sing iso, njaluk bantuan karo sing iso, ya iku Gusti Allah. Mulane slamet mergo arep apa-apa eling Allah. Aku kira iso, sing iso iki Gusti Allah. Lagi harap nyapo-nyapo, aku ya kutun jaluk bantuan karo sing iso, aku kutun jaluk tulung karo sing iso, Gusti Allah. Mulane harap apa-apa, ndonga harap nyapo ae, mergo rumangsa ora iso, akhire ngati-ati, uripe slamet. Akeh wong blai gara-gara rumangsa iso. Ndekne rumangsa wis iso, akhire ora butuh karo liyane, wong ndekne rumangsa wis iso. Dadine sembrono, ora gelem do, ora gelem jaluk bantuan dateng Gusti, ora gelem jaluk pitulungan marang Gusti, mergo ndekne rumangsa wis iso. Alhamdulillah iki sing ngrungokno tenanan ya nyaut paham. Padahal iki padahal ora patek cerdas lho sing manggon ngarepi. Jejer loro iki padha ora cerdas iki. Tapi mergo ngrungokke akhirnya ya paham. Ngono lho. Tabel ini mana sayang rungono?
1: Ya sayang.
0: Akeh wong blai, akeh wong ciloko, gara-gara nih rumangsa wis iso, akhirnya sembrono, apa-apa diayahi dhewe, mergo rumangsa wis ini ora gelem jaluk tulung karo sing iso, ora gelem donga, blai ciloko, akeh wong selamat gara-gara rumangsa ora iso. Arep nyapa ae, arep nyapa ae wong dene rumangsa ora iso, yo jaluk bantuan karo sing iso, jaluk tulung karo sing iso, yo iku Gusti. Nah kuwi tandane wong mukmin, tandane wong sing iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus wong mukmin kuwi rumangsa ora duwe apa, sadar sedaya kagungane Gusti, yakin sedaya milikipun Gusti. Amarga rumangsa ora duwe apa-apa, mula atine ayem tentrem. Wong susah, wong bingung, wong sumpek kuwi gara-garane rumangsa kelangan. Mbah kelangan donya, mbah kelangan keluarga, mbah kelangan kedudukan, kelangan jabatan, kelangan kesempatan, kuwi sing marake wong bingung. Lah nyapa kok rumangsa kelangan? Mergo rumangsa duwe. Lah nek wong iman, ora rumangsa duwe apa-apa, wong kabeh duwene Gusti Allah. Mulane wong beriman kuwi ora tau rumangsa kelangan. Kelangan apa wong ora duwe apa-apa kok kelangan? Paham porang ini ki. Padahal aku leh ngomong wis tak hati-hati, tak urut, soalnya sing tak depiki wonge ayu-ayu tapi ngapunten nggih, sing cerdas-cerdas kula bolan baleni. Soalnya kan yo sing mireng kene iki wonge ora kok cerdas kabeh. Mulane wau kula matur, wong mukmin niku uripe ayem, tentrem, bahagia. Soalnya nopo? Wong mukmin niku sadar ora duwe apa, sedaya gadahane Gusti. Wong mukmin niku yakin, yakin boten gadah nopo, sedaya kagungane Gusti. Nah, wong iku nek rumangsa ora duwe apa-apa, ya ora tau kelangan apa-apa. Wong ora duwe kok kelangan. Sing kelangan ya sing rumangsa duwe to. Lah nek wong mukmin, wong iman niku sadar kok sedaya gadahane Allah, sedaya kagungane Allah. Berarti awak dhewe iki ora duwe apa-apa. Lah nek ora duwe apa-apa, ya ora bakal kelangan apa-apa. Ya ora bakal susah, wong sing marake wong susah niku rumangsa kelangan.

kuwi sing gawe wong rumangsa susah. Lha nyapa kok rumangsa kelangan? Mergo ndekne rumangsa duwe. Lha nek wong mukmin, ora rumangsa duwe apa-apa kok ya ora kelangan apa-apa. Mulane bolak-balik diaturaken sampean urip nek pengen ayem tentrem iki ruwet tukang parkir. Tukang parkir lu keren. Tukang parkir uripe nyantai, ayem tentrem. Delok to tukang parkir kae. Dikirimi mobil sak pirang-pirang. Diterim mobil sak pirang-pirang, berbagai merek, apik-apik modele, macam-macam bentuke, larang-larang regane. Biasa tukang parkir. Biasa, ya ora sombong. Ya ora kemlelet, ya ora mlete, ya ora kemlinti, biasa paling mobil mek ditoto, ora bangga ora. Engko mobil dijukuk sampai resik, ya ora susah. Cukuk-cukuken. Nggih. Ono tukang parkir mobil dijukuk nang mobile diganduli. Ini tukang parkir ngene. Rene, iku dikirimi mobil sak pirang-pirang. Api-api, larang-larang, nggih mboten bangga, mboten kemlelet, mboten mlete, mboten kemlinti, mboten sombong, biasa. Nek sampean iso duwe filosofi kaya kuwi, keren sampean. Mbok sampean dikirimi donya puluhan hektar, dikirimi mobil ratusan unit, dikirimi tabungan puluhan miliar, biasa. Ya ditoto nae, biasa ditoto. Ora weku kok, biasa ditoto, biasa ora weku kok. Dikirimi pabrik puluhan likur sampean ratusan pabrik kirimno sampean, puluhan miliar kirimno sampean, puluhan hektar tanah kirimno sampean, biasa ditoto nae. Ora usah bangga, ora usah sombong, ora usah mlete. Ngono duwe tas rontok merek ngonoe diposting go status padahal kawe. Ya yo kuwi wonge keplok-keplok kuwi gayane nggo status, nggo story ben ketara nek wong sugih.

0: kelakuanmu yang ngono kuwi.
1: Ngisin-ngisini.
0: Deh. Delok to tukang parkir kuwi. Kirimi mobil piro wae biasa rawehku kok. Ngopo bangga? Mobil dijukuk sampai entek resik. Ya ora susah, cukup-cukup. Wis wayahe dijukuk kok. Saged mboten ngoten niku. Alah-alah potonganmu. Kelangan duit 50.000 kelambi sak lemari diungkrah-ungkrah. Nek perlu lemari ini dijungkir. Nyantai cukup-cukupan ora wekku ngono lho. Kenapa tukang parkir kok nyantai? Ya karena tukang parkir kan enggak merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Mulane ora sombong. Dititipi sombong. Ora melok duwe sombong. Keluarga titipan, bojo titipan, dulur titipan,

sithik sombong. Wonten apa mboten? Ketemu ditakoni assalamualaikum, ora jawab. Badhe tindak pundi, Bu? Jentit. Enak wong saiki lungguh sikile ndelojor semujunge lho. Langsung ditekuk sikile. Ora melok duwe titipan kok mbok sombongke. Hei. Nyapa to wong dititipi donya sithik sugih sithik ana kae kok sombong. Mergo yo rumangsa duwe. Kaya-kaya tanggane iki bathuke dikon bandroli kabeh arep ditebas. Engko lek wis kadung donyane dientheki karo Gusti Allah. Geblak apa maneh wis kadung kena stroke ae. Asale nek mlaku jentik-jentik saiki karek ngene. Sapa ngomong persis-persis? Matur suwun. Dai contoh persis-persis ke. Pangkat, jabatan, kedudukan, titipan. Rasa kemlelet, rasa kemlinti, rasa sombong, duduwekmu kuwi. Titipi pangkat sombong, enten apa mboten? Enten, aku ngerti wonge aku. Aku yang ngerti jenenge Fir'aun. Nyanyi tau kuwi dititipi pangkat sombong. Mula nilai-nilai uang dititipi pangkat kok sombong. Berarti kuwi koncone rojo. Ini pangkat sidik no. Rakanek kesenggol uang. Nesu. Kesenggolin nesu. Jangan macam-macam sama saya. Saudara gak tahu siapa saya. Loh lali jenenge dhewe. Padahal pangkat opo. Wakil RT. Oke dadi wakil RT. Gaya. Sengklang ae. Hei. Bodimu ki yo titipan. Kowe nek dikai ayu ora usah kentir. Aja kemayu kuwi titipan. Gusti Allah lek ngerusake dicukuk titipan entek ayumu. Ge loro untu no lo penceng-penceng ngene. Saiki lek mung ngelus sing didempul. Ngono bisa enak ngene bareng. Kaya Sumiati. Nek Gusti Allah nek wis ngersakne kuwi dijabut entek. Wek mbayangke gak e. Saiki isih alus model ngono ku ayu. Kowe dikek udun no kene sak kepel gedene. Udune no bathuk sak kepel entek ayumu wis. Ayu yo mergo sak enom, sak kenceng kabeh baute under dile. Dikendoni sithik karo pangeran. Ngelokro. Saiki esemanmu ratape jantung kae wong lanang mbok esemi jeduk. Lirikanmu medhot kae kolor kae. Wong lanang mbok lirik sret ndudul kon jero del kolore pedhot. Saiki yo dilongkas dadimu yo kaya mburi kae le noleh to mburi ya kuwi wis kuwi dadimu yo wis ngono kuwi iso kemlaku nyeret-nyeret ngono kuwi kowe ngedhep kocok kae nglirik karo mengengeh nyawang ayang-ayangmu dhewe mlayu kowe wedi sompong ompong teh dodho karek tengeretok ngono ku nglembreh kewer-kewer. Digoni BH yo anjlok. BH-ne dikencengi yo panggah brosot. Ngono kok mbok sombongke. Lah terus iya. Titipan iki kudu dijogo sing apik. Nek ora dijogo sing nitip nesu. Wong kene lek ngarani nesu apa mangkel? Mureng-mureng. Mergo titipane dirusak. Bu.
Saman umpama ning pasar nggo sepeda motor wis. Terus saman blonjo sepeda saman titipne. Bareng saman arep bali, saman juga sepeda motore sing saman titipne gak kok rusak kabeh, spione pecah. Kenal pote protol. Joke suwek-suwek kabeh. Mangkel mboten sampean?

titipane Gusti Jokon sing apik. Engko nek Gusti Allah seneng, dirumat barokah. Tapi nek sampean rusak, Allah sing nitip mesti nyesu. Zaman iki dititipi anak telu kok iso rusak kabeh iki. Sing barep kae penggaweane mendem. Lah anakmu sing nomor loro kae gaweane kok gondoli rondo kae. Lah sing nomor telu kuwi anakmu. Nyolongan. Lah kowe iki tak titipi anak telu kok mbok rusak kabeh. Allah nesu. Mergo titipane mbok rusak. Paham apa ora to iki? Apa neraka iki ya titipane Gusti Allah. Ayo seluruh warga masyarakat Kabupaten Ponorogo, titipan Allah yang berupa daerah yang sangat indah ini, ayo dijogo sing api. Apa maneh Ponorogo iki wonge adi luhung. Wonge terkenal kompak guyub rukun. Adabe tata kramane sik masyaallah wong Ponorogo ijan. Tata kramane lu keren adabe. Lho nek bodho kae tingali to wong Ponorogo nek bodho kae. Kompak bareng nanggone sing paling sepuh dhisik grutuk-grutuk-grutuk nggih to? Ngono di daerah liya model kaya ngene iki. Iku perlu dilestarikan ya budaya sing model ngono kuwi. Mendahulukan sing sepuh. Lho, Ponorogo. Apa namu iki disuguhi apa wae? Kapan urung dimanggake? Demek wae ora wani wong Ponorogo, kapan urung dimanggake? Nah aku dudu wong Ponorogo. Lha iki mau leren nenggone nggon transit iki wis ditata kabeh ngene lho Bu, wis ditata kabeh. Lah nek nata ki nyuguhe nggih setunggal-setunggal kan adate Ponorogo ngoten. Aku iki wetengku wis kerucuk-kerucuk-kerucuk. Kayak aku ki arep pindah nenggone Madiun. Sajane iki jadwal iki bareng no alun-alun Ponorogo sajane. Sakjane jadwal iki bareng alun-alun Ponorogo. Ki tanggal kuwi sing gawe ya aku. Yo sing nentokno tanggal 19 sih kan aku. Sing dijalui jadwal kula. Lah, terus akhire disuwun kalih wali kota Madiun. Mantun ngeten kan kula geser ten Madiun. Nah niki wis tepak daharan iki lho wis disuguhi setunggal-setunggal. Wong-wong iki tak lirak-lirik ora nang dipangan-pangan yo ngenteni apa aku. Perkara gara-gara ono sing kurang siji urung diparingi ngunjuk. Sing setunggal dari diparingi ngunjukane saku kesuwen. Monggo-monggo mbok langsung imbuh ngene aku. Ngenteni yo kesuwen aku. Dadi iki mau malah sing manggake malah aku. Lah aku ngenteni dimanggake tuan rumah ya kesuwen. Loh, niku lho adabe wong Ponorogo iki keren, luar biasa. Mbok tangan untuk Ponorogo. Kompak bersatu guyub rukun jenenge iki. Ngene iki perlu dilestarikan. Adi luhung tenan ngene iki. Gene dijak kegiatan agama iki ya jan kompak. Kula iki sapa Ponorogo iki mulai tahun piro ya? Mulai 2000 pokoke 2008 apa 2000 piro? 2008 2009. Wis pokoknya mulai tahun-tahun niku kula sapa mriki sampai saiki yo mbok awet. Ono lho wong sapa Ponorogo paling 2 tahun 3 tahun bar kuwi wis rapayu no daerah Ponorogo. Wis ora tau diundang meneh. Aku alhamdulillah tekan saiki. Lho, berarti kan hatiku dan hatimu menyatu. Ngono. Lah terus le kupingmu rak krungu to ora gobokmu aku ki arep pindah sayang ngono waktune dibagi terus titipan kuwi Ponorogo ki ya titipane Gusti Allah ayo dijogo sing sae insyaallah mangke Ponorogo tambah makmur tambah sejahtera tambah barokah. Mergo titipane dijogo sing sae. Tapi nek titipane dirusak, sing nitip mesti nesu. Lho Indonesia iki titipane Gusti Allah. Ayo dijogo sing apik. Aja sampe dirusak. Lah sing marake ngrusak Indonesia sapa? Ya masyarakate.
Wong sing garani sing marake rusak niku wonge. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Dadi sing marake rusake Indonesia iki ya masyarakat Indonesia dhewe. Lah nek Indonesia titipane Allah ini dijogo kanthi api. Dirumat sae, dibangun sae karo Gusti Allah. Insyaallah engko dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Tapi nek dirusak tatanane dirusak adab tata krama dirusak hubungan antarane kawula karo Gusti dirusak hubungan baik harmonis dengan sesama manusia hablum minannasnya dirusak awas Allah sing nitip yo duka lah nek Gusti Allah wis duka Allah iso ngutus makhluk-makhluk liyane kon demo. Iki wong Indonesia iki wis ora kena dipercaya iki. Titipanku dirusak. Eh bumi, dalem Gusti, mulet. Bumine kon mulet karo Gusti Allah. Nek Gusti Allah sing ngutus kok bumi mulet, akhire dadi. Yo gempa ki yo ngagetke mosok

kowe tau ngrungokno berita JTV apa ora? Iya. Atusan omah ing Kabupaten Madiun rubuh ambruk kabeh mergo keterah angin pentil muter. Apa golek pentile kok ora ketok-ketok, nggih ketoke mek angine tok kuwi. Kuwi mbole ngarani ngono. Segara dalem demo kono, pripun carane? Angop. Segarane angon bae. Ora trimo banjir kae sing metu langsung ratune namine Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Kuwi wedok, nek urung sing lanang, lha nek sing lanang metu ya Sunomo. Gunung dalem ngentut. Nek gunung-gunung kon ngentut ke lagi kok nek wis ngentute gunung ora digateke menungsane jadi tetep rusak. Gunung-gunung iki do mencret kok. Kaya apa kebayang enggak sampeyan sing mencret iki gunung? Lah iya, mulane yo tugase jamku ki lelodok tak ana ke ngene. Ge pancene yo jame wis ana 9:30 kok. Kalau sampean iya supaya dadi api niku modale iman. Iman iki generator, understand? Lah wis ra ngerti ya wis pokoke yes ini aku wis seneng. Generator yang menggerakkan seluruh amal-amal kebaikan kita.

aman. Sampeyan gelem budal pengajian, sampeyan gelem budal sholat jamaah, iku mergo dorong karo motor penggerak yang namanya iman. Menungso saged ngelampai amal kesaenan niku mergo digerakkan oleh keimanan. Mulane ten gene Al-Qur'an niku kalau bicara tentang amal sholih mesti gandengane iman. Amanu baru wa amilus sholihat. Halo? Jadi kapan nerangke amal-amal soleh iku mesti sak derenge iku sing dibahas tentang keimanan. Soale lek ana iman, ana amal soleh. Lek ora ana iman, ora ana amal soleh. Kalau ada amanu iman, maka yang muncul, yang timbul adalah amilus solehat, amal-amal soleh. Kalau tidak ada amanu, enggak bakal ada amilus solehat. Demikian pula kula panjenengan kok mboten maksiat, mboten nakal, mboten tumindak kriminal, mboten nglampahi dosa, niku mergo direm karo iman. Kula Kanjeng Nabi le dawuh, janji ana imane menungso kuwi ora bakal tumindak dosa. Anane menungso kok sampai dosa, kuwi mergo imane pas ilang. Lah Bapak Ibu para rawuh, kenapa iman harus selalu dikuati? Soale iman itu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bahkan iman itu bisa habis, entek babar pisan. Iman ku iso tambah, iso sudo. Malah iman ku iso entek babar pisan. Mula iman ku iso dadi kandel, iso dadi tipis. Iman bisa habis. Lah wong nek pas tumindak maksiat, wong nek pas ngelakoni dosa, kuwi imane pas entek. Umpomo jeh ono imane ora bakal maksiat, ora bakal ngelakoni dosa. Ngapunten ngapunten, maling-maling kok ngelakoni nyolong kae, maling-maling sing nyolong-nyolong kae, pas tumindak nyolong kuwi imane pas ilang Bu. Pas nyolong imane pas entek. Umpomo jeh ono imane ora bakal nyolong. Wong-wong sing do nakal, wong sing do mendem kae, kuwi nalikane mendem kuwi imane pas ilang. Umpama imani jehono ora bakal mendem. Kanjeng Nabi kuwi sing dawuh. La yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mukminun. Maling kuwi ora bakal nyolong andaikan dia punya iman. Ketika dia nyolong kuwi imane pas ilang. Mulane ra ono copet nyaut tas karo maca bismillahirrahmanirrahim ber. Ra ono. Wong arep ngerampok kok larane istighosah dhisik. Sunnah masjid, ya Allah ya Qawiyyu ya Mitin, berikanlah kekuatan kepadaku agar proses merampok ini diberikan lancar. Raono. Wala yazni zanin hin

andaikan punya iman. Wong sing nglakoni zina kae pas bermetingkring. Imane pas ilang, misale yang ono imane ora bakal zina. Mengkene ora ono wong ape zina kok tawasul dhisik. Apa izin oleh ilah hadrotin Nabi Musa. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pertingkringan ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditapuk malaikat lambemu. Lah kalau sampean mudun ning alam donya iki nggawa janji iman. Mulane esuk nek wayahe madhep sowan ngersane Allah, Gusti Allah ngersake imane yo digawa tugas utama hidup di dunia ini mempertahankan dan menguatkan iman la ilaha illallah. Pun ayo saiki sapa sing iso selawatan sing versine la ilaha illallah atau pujian sing versine la ilaha illallah atau sing versine tentang iman. Monggo ayo anak-anak boleh, bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh. Kalau enggak ada langsung tak dongani aku pamit.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk, ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Harus, Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
3: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
2: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
3: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
2: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
3: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

jam ke Bumen. Pagi hari ini kan dingin, kabutnya tebel banget. Alhamdulillah, masya Allah, sejuk pol. Tanggal 7 Juni 2026. Hari ini Rena berharap semua kabar Sobat Stara semuanya baik, semuanya sehat, semuanya semangat, dan semuanya bahagia. Satu lagi boleh? Diaminin ya. Semoga semuanya punya banyak duit. Amin.

gitu. Atau minggunya Anda yang mau di mode super slow, bersantui-santui ria, cocok-cocok aja tuh, serah, bebas, itu hak asasi Anda mau ngapain di hari minggu ini. Apapun yang Anda lakukan, tetap dong dengerinnya hanya 98.4 Radio Sare FM Kebumen. No geser-geser. Yaks. Setuju gak? Yang setuju boleh komen. Yuk SMS WhatsApp on live. Ditunggu di 085-186-06-9984. Yang mau gabung bareng Rena merapat bosku, kirimnya di 085-186-06-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan juga Otipus. Satu lagu sudah dibuka, Tabola Bali. Asik. Ini buat senam enak banget, guys. Yang lagi masak semangat ibu, jangan ditinggalkan.

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo? Ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Ini loh udah 6:30. Emang masih ada yang belum bangun? Halo, bangun dong, bangun udah 6:30 ini. Aduh, gak bisa. Jangan tidur terus, nikmati hari Minggu ini. Masih tanggal muda, harus semangat ya. Bu, coba masih punya stok daging ya? Dimasak dagingnya. Masaknya yang enak-enak gitu ya. Apalagi anak-anak yang udah mulai... Anak-anak pasti libur karena hari Minggu. Tapi ada yang udah selesai... Ya ulangan lah ya, ulangan semester, tes gitu. Pasti bahasanya ada yang masih berlangsung. Kalau yang tingkat SMA negeri itu, kalau gak salah hari 8 Selasa ya. Selasa itu terakhir gak sih? Karena kan tingkat SMA itu selalu apa hari Sabtu libur. Nah kemarin kepotong banyak tanggal merah juga. Ya kan yang liburnya berturut-turut, jadi 2 minggu, berasa 2 minggu ini tes gak selesai-selesai gitu. Okay, yang suka banget sama lagu-lagu dangdut DJ Remix boleh merapat ya. Gabung, request lagu, salam-salam, ditunggu. Ditunggunya jangan sampai salah kirim ke nomor lain ya.

Anda. Siapa yang nunggu aku? Siapa lagi sih? Rena loh yang siaran. Ini ditunggu Rena lah. Ya, 085186069984. Bapaknya boleh dibangunin, Bu. Suruh bantu-bantu gitu. Pak, tolong ulegin ini bumbu dong gitu. Pak, tolong dong. Ayah, tolong dong bantuin marutin kelapa nih. Nanti diperes kalian ya, bikin santan gitu. Nanti tambahnya makin enak. Aduh. Bapaknya langsung siap istriku gitu. Oh siap sayang gitu. Ya gak bundar. Masya Allah. Itu stok daging sebanyak itu mau sampai tahun depan, Bun. Dimasak lah.

gini loh Bun, kan demi demikian lo udah, aku gak enak ngomongnya. Ya kalau dimasakin daging kan otomatis jadi gak tiduran, tapi apa? Tapi bangunan, apa sih bahasanya? Aku buka SMS dulu ya. Jadi masak tuh, menunya juga jangan yang itu-itu baik ya. Yang simple disemur tok lah ya, bebenek aku. Ini loh ada daging gitu. Carilah referensi masakan-masakan dengan perbumbuan yang beda. Jangan disemur di kecap itu gitu kan ya. Ada bisa dibikin tongseng, bisa dibikin rawon, bisa dibikin apalah segala macem gitu. Yang aku juga ini kalau di Kebumen itu kayak ada jasa, tapi aku lupa lagi apa pemotongan. Iya, jadi di daging yang bisa dibikin slice kayak gitu kan, lumayan. Kalau buat barbekyuan itu kalau beli setengah kilo kan setengah kilo, seperempat itu juga mahal banget. Ini SMS-nya kenapa nutup lagi ya? Sebentar. Selamat pagi dari siapa nih? Oh, ini WA malam belum pada kebuka ya. Sebentar, WA SMS. Halo Maliana, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salamnya buat semua sobat Star FM. Happy Sunday. Request-nya gaspol. Ada ya? Ada kalau gue gaspol? Cuman Rena gak tahu. Kalau lagunya gaspol, awas sih Mbak. Selamat pagi, DJ Ayah Ibu. Ya. DJ Ayah Ibu. Oh ini ada ya, ready ya. Salamnya buat Bu Ervita, Bunda Tini, Bu Yati, Bu Asih, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mama Naomi, ada Mama Fiani, Mama Sabrina, Mbak Nur, Mbak Oom, Mbak Bunga, Pak Sabar, Pak Sutar, Om Gendro, Bapak Naora, Mas Imam, Mas Bagas, Mas Hani, Mas Ibnu, Mi Hanif. Terima kasih. Halo, assalamualaikum, pagi Mbak Re, absen aja, salamnya buat semuanya. Makasih Mbak Nun di Ponorogo, sehat selalu nge. Ada Bunda Sali, assalamualaikum salam, selamat pagi juga Bunda. Sehat, alhamdulillah kabarku. Hadir wanita pagi kemarin di acara DJ Remix, iya. Selamnya buat semuanya aja sobat fans Star FM Kebumen. Yang lagi monitor juga selamat pagi. Buat warinanya selamat bertugas. Salam sehat selalu, full barokah, amin amin. Dan yang sama Bunda Salis ya. Lagunya ikut aja monitor sambil uprek-uprek di dapur. Yoi, semangat Bunda. Bikin perdagingan nih, kok bikin sih, ngolah perdagingan lagi ya. Mama Nadia di Poncoro, apa kabar? Poncoro dingin juga gak sih? Dingin loh di sini. Aku gak tahu, ntar siangan dikit kayaknya udah mulai panas ya. Si Jiping Selawe, hitung dewek, tetap Selawe ketemu nih ya. Salam hibur semuanya aja, Marina mau tugas sehat selalu. Makasih Mama, sehat selalu juga ya. Di Pink Selawe, ready lagunya. Pon live-nya belum, nanti sabar ya. Nanti abis sesi ini. Bang Sandi di Pokreju monitor Warena, lagunya ikut aja. Udah pasti enak-enak. Yang kayak gini nih, demen aku nih, demen. Makasih, semangat juga ya. Sehat selalu di situ. Udah dulu yang belum kebaca, nanti sesi berikutnya Rena balik lagi baca-baca WhatsApp, baca-baca SMS. Rena juga bakal buka phone live. Okay, pokoknya hari Minggu ini ayo deh maksimalin yang acaranya kondangan, berarti ya harus apa ya,
undangannya mungkin jauh gitu kan, jadi harus prepare. Pastikan sebelum ninggalin rumah itu, rumah udah dalam keadaan bersih, beres, ya kan? Terus, yang kalau deket-deket, karena kondangannya deket gitu ya. Tapi kan gak mungkin kondangan regu dugan anggota keluarga 8 di bawah semua ya. Ya tetap masak lah ibu lah, yang kondangan kan ibu nih, ya gak? Kecuali kalau jauh banget ya kan, baru dikawal Kang Ojek gitu. Macam Rena kalau gak dikawal Kang Ojek hilang gitu. Apa jalan bingungan. Bapak, ibu, semuanya, kakak, ya pokoknya semangat, sehat selalu. Karena percaya dengan Anda sudah pilih terbaik produk gitu ya, yang bisa bismillah insya Allah mendampingi hidup sehatnya Anda. Udah gak bisa bakal dan gak akan salah pilih kalau Anda tuh tetapkan pilih yang namanya apa? Habu top ya. Obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia Group. Kalau Anda rajin rutin konsumsi Habu Top setiap hari, insya Allah badan tuh beda. Bener, ini berasa beda banget ya. Ini bukan sekedar Rena yang ngomong, dengar sendiri real testimoni yang kita siarin setiap hari. Semakin hari semakin banyak yang tahu-tahu ketemu sama Rena di jalannya, kemarin sebentar gitu. Kasihlah testimoni ke Rena secara langsung. Ada yang tiba-tiba SMS, enggak WhatsApp gitu. Mbak, aku kan enggak pernah dengerin radio gitu ya. Malah ternyata ini Mbak Rena tuh yang dulu apa? Dulu di sono katanya. Aku baru tahu kalau ada Abu Top gitu. Terus kemarin bapaknya yang bertahun-tahun sakit gitu, alhamdulillah banget ditiarin pakai Habu Top sembuh. Aduh, kan kayak Rena terus kayak berlinang air mata. Aku haru banget kalau diceritain hal-hal kayak gitu tuh. Kayak masya Allah, ternyata ya emang Allah maha baik gitu, dikasih sehat. Ternyata ketemunya di Habu Top gitu. Pokoknya nggak ada kata terlambat, nggak ada kata apalagi nunda entar dulu. Terus Anda yang masih meragukan juga, hi emang iya yang udah sehat banget banyak. Jadi ayo bapak ibu semangat yang belum pernah coba Habu Top, belilah. Jangan coba-coba sih, niatkan dulu. Kalau kata Rena mah, niatin dulu dari hati, udah harus mantep gitu. Kalau pengobatan belum mantep, kayak masih ada keraguan, bukan percuma tapi kayaknya apa ya, kayaknya kurang gitu. Semua tuh dari niat dulu, disugestikan dulu, insya Allah itu sangat berpengaruh untuk kesembuhan Anda ya. Habu Top ada isi 50 kapsul harga Rp100.000. Habu Top ada isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Habu Top ada isi 200 kapsul harganya Rp230.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu bosku. Kita goyang lagi boleh ya. Spesial dari request ayah ibu nih. Rena kasih abis ini Rena bakal buka pon live-nya.

0: Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

dari 98.4 Radio Stereo FM Kebumen. Sampai nanti jam 10 Rena temenin Anda pagi hari ini, pagi yang wow, Pon live dibuka. Mbak Wawarit mau diangkat, malahan udah.

0: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Dede Rena kembali. Apa kabar?
1: Rena Mawarit. Bangun.
0: Kenapa, Ren?
1: Mawarit nih baru bangun tidur langsung telepon. Bentar-bentar tak bikinin kopi dulu Mbak Warit nih.
0: Iya, ini belum bangun aja udah telepon aku.
1: Tuh kan, belum bangun udah telepon nih. Coba mana ada macam Mbak Warit nih kan. Sehat Mbak?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Rena.
1: Alhamdulillah, di pekan Rena sehat. Di pekan baru hari Minggu juga kah atau udah hari Senin di situ?
0: Kayaknya sih sama apa enggak ya?
1: Sama lah. Kira ini dari Senin aja di sana. Ya udah, aku enggak mau nanya sarapan belum, pastinya belum ya kan. Udah tahu sekarang. Oke, pengen lagu apa nih Mbak Warit?
0: Lagunya Menyimpan Rasa.
1: Menyimpan Rasa. Ya, boleh. Asal Mbah.
0: Ya, mumpung nah ini pertama kayaknya ya. Apa
1: iya,
0: yang berapa nih?
1: Pertama Rengjau senengannya mendahulu yang lain-lain lokalan. Gak apa-apa, yuk gas.
0: Ya, salam buat itu yang lagi berenda sendasal, tetap semangat. Sampai Nora semangat, dari Nora sama pagi. Dan Mbak Cindy juga sama pagi. Ada Kang Jaka juga sama pagi. Kang Musin, ada Kang Arifil dan juga sama pagi. Ada Bunda Tini sama pagi. Mama Asraf, Mama Fatma, Mama Naomi juga sama pagi. Ada Andre juga sama pagi, Andre. Ada Ibu Asi juga, Ibu Tini, Mbak Satuna, ada Mama Tini juga sama pagi. Nanti kalau dicawal, nggak dicawal deh, apa tuh protes nanti tuh Mama Dwi.
1: Suka protes dia ya.
0: Suka protes ya. Ada Mbak Sri juga, selamat pagi. Ada Mama Sri juga, selamat pagi. Okay. Ada Putri Selatan juga, selamat pagi. Terus ada Bakul Dawet tuh, Riki Duretan juga, selamat pagi. Semoga laris manis Dawetnya.
1: Okay, amin.
0: Dan semuanya lah. Buat Mbak Rena dari Mata Silatunya. Assalamualaikum.
1: Kembali guys, Mbak Warit, pekan baru Riau. Udah paling jadi nomor satu. Kalah lo ngalah nih. Tahu Mbak Warit pakai jurus apa, gak ngerti juga Rena. Ayo, penelpon berikutnya diangkatin. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rena, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Bubut, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Rena, gimana kabarnya?
1: Sehat juga Mbak. Udah ngopi belum nih?
2: Udah ngopi nih, teh manis.
1: Oh teh, oke. Mau lagu apa Mbak?
2: Lagunya Pacar di Malangkah.
1: Boleh.
2: Nah, mau kirim salam nih Mbak Rena.
1: Silakan.
2: Salamnya buat Bu Asti, Bunder, Umi Hani, Bu Yati, Mama Naomi, ada Mas Minten, ada Mama Akmal, Mama Fatma, Mama Astrid, Mama Bila, juga ada Mbak Julit. Juga ada Mbak Sidi, juga ada Teh Rosita, Mbak Arsida, juga ada Bunda Titin Wardani, ada Mbak Nisi Plesung, Mbak Sakinah, Bang Andre, Pak Hafid Jambi, Mbak Warit,
1: iya.
2: Juga ada Pak Sutar. Juga ada Pak Fatur, Bu Fatur, juga ada pokoknya buat semuanya yang lagi monitor, Bu buat Mbak Renanya menjalani tugasnya sampai tuntas. Makasih waktunya Mbak Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Bubut. Di belakangnya adalah siap lagi bapak-bapak semua. Assalamualaikum bapak. Ih, gak keluar suaranya. Pak, perhatiin. Di situ kayaknya masih berdering, di sini udah Rena angkat padahal Pak nggak keluar suaranya. Coba lagi ya. Perhatiin nanti coba lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Ratimin selalu terhempas sama aku?
1: Nakal nih, bunda. Berani-beraninya kayak gitu sama Pak Ratimin.
3: Lagian bapak-bapak semua gerseng banget pagi ini pada naik ya. Pagi-paginya pengen naik aja bapak-bapak, gimana sih?
1: Pada gacor banget bapaknya pagi ini.
3: Gacor pol ya, fan-fannya Setara FM, ya Allah bapak-bapak gacor. Pada belum dimasakin loh Mbak Rena.
1: Sepagi ini belum dimasakin udah pada danga-danga ya kan?
3: Iya, pagi ini udah gacor aja kalau Mbak Warit loh. Oh, ketua sukunya no paling gercep, paling gacor no, Mbak Warit no, tapi nggak pernah senggol-senggol aku tuh. Aduh, pelanggaran aduh. Ya Mbak Rena yo.
1: Emang bunda
3: kalau suka... deket udah tak jewer tuh Mbak Warit kalau
1: bundernya nyenggolin
3: nggak? Dia tak jewer telinganya dia mas.
1: Emang berani? Nah,
3: biarin mbah-mbah juga kan kita sama-sama mbah yo.
1: Sesama mbah biasa baik. Sama mbah
3: keberikan dahulu Mbak Rena.
1: Iya betul.
3: Iya. Oh, usia boleh mbak, tapi jiwa tetap harus muda gitu loh Mbak Rena. Benar nggak nih?
1: Benar. Apa sih?
3: Iya, pencitraan gitu salah. Loh dilawan ya kan. Kita itu berteman sama lingkup semua usia ya kan, dari yang bocil, yang masih kecil beneran, yang sedang, yang menengah, yang senior, semuanya ada. Jadinya ada. Kita gampang berbaur gitu loh Mbak Rena.
1: Betul.
3: Kita nggak minat sama yang muda, kita malah lebih gacor daripada yang muda ya kan.
1: Iya dong.
3: Bunda Ersito Akbar fitur hadir mau minta lagu Sayang Kue. Safira, ini mah. Salamnya tadi buat Mbah Bubut yang udah gercep juga Mbah Warit sama siapa satunya yuk?
1: Udah baru dua kan, Pak Ratimin
3: oh,
1: tadi Mbah mentang.
3: Bubut. Oh Pak Ratimin ya yang terhempas ya, Pak Ratimin, Bu Ratimin baksonya makanya bawa ke studio biar gak terhempas ya kan? Iya, Bu Ayu Sinoman ya hari ini terakhir Bu Ayu.
1: Iya.
3: Buat Bu Fatur, Pak Fatur bangun udah siang. Buat Mbak Rena bertugas tetap semangat, aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
1: Sayang Kue.
3: Sayang pol aku, Yura, aku sayang kue Yura. Assalamualaikum, bye-bye maksimal emang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih.